0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget.

Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini, teman Pro 2?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

Di saat cuaca panas melanda, yang harus diperhatikan untuk kesehatan diri adalah sebagai berikut. Pertama, perbanyak minum air putih, jangan menunggu haus. Kemudian hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, beralkohol, dan minuman yang manis. Kemudian hindari kontak dengan matahari langsung, gunakan topi atau payung saat berada di luar rumah. Lalu gunakan pakaian berbahan ringan dan longgar serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap atau hitam, karena warna gelap dapat menyerap panas. Dan terakhir, gunakan tabir surya pada kulit yang tidak tertutup.

Abrasi laut bukan sekedar ombak yang mengikis pantai. Di balik gelombang yang terus menghantam, abrasi perlahan menggerus daratan dan mengancam kehidupan masyarakat pesisir. Setiap tahun garis pantai terus menyusut. Rumah warga rusak, jalan terputus, hingga lahan pertanian hilang tersapu air laut. Abrasi juga merusak ekosistem pesisir seperti mangrove dan terumbu karang yang berfungsi sebagai pelindung alami pantai. Ketika ekosistem ini rusak, gelombang laut semakin bebas menghantam daratan, memperparah kerusakan yang terjadi. Penyebab abrasi pun beragam, mulai dari naiknya permukaan air laut, gelombang besar, hingga aktivitas manusia seperti penebangan mangrove dan pembangunan di kawasan pesisir tanpa perencanaan. Karena itu, menjaga pantai bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Melestarikan mangrove tidak membuang sampah ke laut dan bijak dalam memanfaatkan wilayah pesisir adalah langkah kecil untuk mencegah abrasi besar di masa depan.

Halo Sobat RRI, belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Bahkan di beberapa daerah, suhu udara bisa meningkat jauh di atas biasanya. Kondisi ini dikenal sebagai heat waves atau gelombang panas. Meski Indonesia tidak selalu mengalami heat waves ekstrim seperti di negara empat musim, suhu panas yang berkepanjangan tetap bisa berdampak pada kesehatan. Kalau tubuh terlalu lama terpapar panas, kita bisa mengalami dehidrasi, kelelahan akibat panas, bahkan heat stroke, yang merupakan kondisi darurat medis. Nah, supaya tetap aman, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, perbanyak minum air putih. Jangan tunggu haus baru minum, karena rasa haus seringkali muncul saat tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Kedua, batasi aktivitas berat di luar ruangan, terutama antara pukul 10 pagi hingga 4 sore saat sinar matahari sedang terik-teriknya. Kalau memang harus beraktivitas di luar, usahakan sering berteduh dan beristirahat. Ketiga, gunakan pakaian yang longgar, berwarna terang, dan mudah menyerap keringat. Jangan lupa memakai topi, payung, dan tabir surya untuk melindungi kulit dari paparan langsung sinar matahari. Keempat, jangan pernah meninggalkan anak-anak, lansia, atau hewan peliharaan di dalam kendaraan yang terparkir. Suhu di dalam mobil bisa meningkat sangat cepat dan membahayakan keselamatan. Terakhir, kenali tanda-tanda bahaya akibat panas berlebih seperti pusing, lemas, mual, kulit terasa sangat panas, hingga kehilangan kesadaran. Jika menemukan gejala tersebut, segera pindahkan korban ke tempat yang lebih sejuk. Berikan air minum jika masih sadar, dan segera cari pertolongan medis. Sobat RRI, cuaca panas memang tidak bisa kita hindari, tetapi resikonya bisa kita kurangi dengan tips sederhana tadi. Tetap jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan selalu waspada terhadap perubahan cuaca.

Ngaku deh, siapa yang di sini kalau ada kejadian heboh, refleks pertamanya langsung ngerogoh kantong. Buka kamera HP, terus mikir, wah bisa nih jadi bahan konten. Wajar sih kalau kita pengen ngabadiin momen. Tapi, kalau yang terjadi di depan mata itu keadaan darurat atau bencana alam, tolong banget deh, hold dulu insting rekam-rekamnya. Nyawa kita itu nggak punya tombol undo. Bencana itu realita, bukan lokasi syuting yang adegannya bisa minta di-retake atau di-cut kalau kita salah posisi. Saat terjadi gempa, angin kencang, atau keadaan darurat lain, kita cuma punya waktu emas hitungan detik buat bereaksi. Waktu sekian detik yang kepakai buat buka kamera dan nyari angle video, itu jauh lebih berharga kalau dipakai buat ngelindungin kepala, lari ke titik kumpul, atau sigap menuntun ibu di rumah ke tempat yang lebih aman. Jadi, mulai sekarang inget ya mindset ini. Nyawa dulu, konten kemudian. Masukin HP kamu ke kantong, smartphone baru boleh dipakai kalau posisi kamu udah benar-benar aman. Itu pun fungsinya buat ngabarin keluarga atau ngecek info dari akun resmi. Bukan buat update story atau live streaming ya. FYP itu fana. Tapi nyawa kamu dan orang-orang tersayang kamu cuma ada satu. Stay alert, stay safe.

105 kamu lebih FM Pro 2 RRS yang lihat teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bersama Epi dan kali ini kita berada di segmen Cek Fakta Nusantara. Dan informasi buat kamu nih teman Pro 2 di Cek Fakta Nusantara kali ini adalah mengenai tari bedinca nih teman Pro 2, yang mana ini merupakan tari khas Bangka Belitung ya. Dan seperti yang kita tahu, Indonesia ini memiliki ragam seni tari tradisional yang mencerminkan identitas tiap daerah. Nah, salah satu tarian khas yang mulai kembali mendapat perhatian publik adalah tari bedinca. Tari tradisional dari Kepulauan Bangka Belitung yang dikenal dengan gerakan sederhana, energik, dan penuh keceriaan. Dalam produk di tengah perkembangan zaman dan pengaruh budaya modern, tari bedinca justru menunjukkan kemampuan adaptasi yang unik. Tarian ini nggak hanya dipentaskan dalam acara budaya, tapi juga diadopsi menjadi aktivitas massal seperti senam bersama sebagai upaya pelestarian budaya lokal. Dan untuk sejarah singkat dari tari bedinca ini adalah tari bedinca merupakan salah satu tarian khas masyarakat Melayu Bangka Belitung yang berkembang sebagai ekspresi budaya lokal. Dan tarian ini dikenal luas sebagai karya putra daerah yang merepresentasikan identitas masyarakat setempat dan sering ditampilkan dalam berbagai kegiatan daerah. Sebagai bagian dari budaya Melayu, tari bedinca enggak hanya berfungsi sebagai hiburan, tapi juga sebagai simbol kebersamaan dalam kegiatan sosial masyarakat. Pertunjukan tarian ini biasanya hadir dalam acara festival budaya, peringatan hari besar, maupun kegiatan komunitas yang melibatkan partisipasi publik secara luas. Baik, dan Pro 2 selainnya akan dihadirkan makna sosial tari bedinca dalam budaya lokal. Untuk itu, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, dan harus melihat teman terbaik kamu.

rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

105 malam November 2 ada ngeliat teman terbaik kamu. Kita nomor 2 masih bersama Happy di Cek Fakta Nusantara. Makna sosial Terbelinca dalam budaya lokal. Jadi Terbelinca sebagai identitas Bangka Belitung. Terbelinca memiliki peran penting dalam simbol identitas daerah. Berbagai institusi di Bangka Belitung bahkan memanfaatkan tarian ini sebagai media untuk memperkenalkan budaya lokal kepada masyarakat luas. Dalam beberapa kegiatan resmi, tari Belinca ditampilkan sebagai bentuk representasi kebudayaan daerah sekaligus sarana promosi budaya. Karakter gerakan yang mudah diikuti membuat tarian ini dapat dilakukan secara massal oleh berbagai kalangan. Hal tersebut memperkuat fungsi sosial tari Belinca sebagai sarana kebersamaan dan interaksi masyarakat. Selanjutnya adalah adaptasi menjadi senam Belinca. Nah, salah satu perkembangan menarik dari tari Belinca adalah lahirnya konsep senam Belinca. Adaptasi ini dilakukan untuk menyesuaikan budaya tradisional dengan gaya hidup modern yang lebih dinamis. Pemerintah daerah bahkan mendorong penggunaan gerakan Belinca sebagai kegiatan rutin dalam program kesehatan masyarakat dan aktivitas bersama. Selanjutnya adalah perkembangan tari Belinca di era modern. Jadi pelestarian tari Belinca kini dilakukan melalui berbagai strategi mulai dari pertunjukan budaya hingga pemanfaatan media digital. Video pertunjukan yang tersebar di daerah sosial, di media sosial turut membantu memperluas popularitas tarian ini hingga dikenal di luar Bangka Belitung. Selain itu, berbagai acara daerah seperti perayaan budaya dan kegiatan institusi turut menghadirkan tari Belinca sebagai bagian dari identitas lokal. Kehadiran tarian ini dalam berbagai momentum menunjukkan bahwa seni tradisional masih memiliki ruang di tengah masyarakat modern, terutama ketika dikemas secara relevan dengan kebutuhan masa kini. Upaya pelestarian juga dilakukan melalui edukasi budaya dan kegiatan komunitas. Partisipasi generasi muda menjadi faktor penting agar tari Belinca telah tetap hidup dan tidak hanya menjadi warisan masa lalu. Dan yang terakhir adalah tantangan pelestarian tari Belinca. Meski mulai kembali populer, tari Belinca tetap menghadapi tantangan seperti kurangnya dokumentasi sejarah yang mendalam dan terbatasnya regenerasi pelaku seni tradisional. Tanpa upaya berkelanjutan, tarian ini berisiko kehilangan konteks budaya aslinya. Kolaborasi antara pemerintah daerah, komunitas seni, dan masyarakat menjadi kunci utama pelestarian. Program festival budaya, pelatihan tari, serta integrasi dalam kegiatan publik dapat membantu menjaga keberlanjutan tradisi ini. Dan tari Belinca ini menunjukkan bahwa budaya lokal dapat tetap relevan meski zaman terus berubah. Dengan gerakan yang sederhana dan mudah diikuti, tarian ini berhasil menjadi simbol kebersamaan sekaligus identitas masyarakat Bangka Belitung, ya teman-teman berdua. Dan itu dia tadi informasinya buat kamu di Cek Fakta Nusantara kali ini ya, mengenai tari Belinca, itu sejarahnya, maknanya, dan perkembangannya di Bangka Belitung. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk kita semua ya. Oke, setelah ini di pukul 9 kita akan beranjak ke segmen terakhir bersama Happy ya, yaitu pada prioritas nasional di narkoba dan juga judol. Untuk kita nomor 2, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRS Lihat Teman Terbaik Kamu.

0: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
2: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
3: Ih, kamu bisa aja.
4: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah. Mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat korupsi?

105,5 FM Pro 2 harus ngeliat teman terbaik kamu. Ketemu Pro 2 kembali lagi dalam pada prioritas nasional, khususnya pada pembahasan layanan pemberantasan narkoba ya teman Pro 2. Ya teman Pro 2, ketika kita ngomongin soal narkotika, yang kita bahas bukan hanya soal penggunaan atau penyalahgunaan. Ada persoalan yang jauh lebih besar, yaitu peredaran gelap narkotika. Nah, peredaran narkotika merupakan kejahatan yang kompleks dan terorganisir. Dampaknya juga nggak hanya dirasakan oleh satu orang, tapi bisa menyentuh kesehatan masyarakat, kehidupan sosial, bahkan keamanan negara. Dalam jurnal yang kita bahas ini, kita bahas hari ini dijelaskan bahwa penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkotika di Indonesia memiliki tantangan yang cukup besar. Salah satunya karena jaringan peredaran narkotika terus berkembang dan dapat melibatkan jaringan lintas wilayah bahkan lintas negara. Karena itu penanganan tentu nggak bisa hanya mengandalkan satu cara aja. Jadi penegakan hukum perlu dilakukan melalui beberapa pendekatan. Ada pencegahan atau preventif, ada penindakan atau represif, dan ada juga rehabilitasi. Nah, pencegahan bisa dilakukan melalui edukasi tentang bahaya narkotika, sosialisasi hukum, serta memperkuat peran keluarga dan komunitas. Sementara itu, Tempro 2, penindakan dilakukan melalui proses hukum terhadap pihak yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Namun, ada satu hal yang juga penting, tidak semua persoalan narkotika bisa diselesaikan hanya dengan hukuman. Bagi penyalahguna atau pecandu yang membutuhkan pemulihan, rehabilitasi juga menjadi bagian penting dari penanganan. Jadi Tempro 2, pemberantasan narkotika bukan hanya tentang bagaimana menangkap pelaku, tetapi juga bagaimana mencegah peredarannya, menangani penyalahgunaannya, dan membantu proses pemulihan. Nah, Tempro 2, lalu gimana sebenarnya aturan hukum di Indonesia mengatur tindak pidana narkotika? Kita bakal bahas lebih lanjut setelah jeda berikut ini. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRI Sungai Teman Terbaik Kamu.

105,5 FM Pro 2 dari Sungai teman terbaik kamu. Agen Pro 2 masih di pada prioritas nasional ya, masih bersama Happy. Kita lanjutkan pembahasan mengenai strategi penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkotika. Di Indonesia, tindak pidana narkotika secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Sementara ketentuan umum hukum pidana juga berkaitan dengan KUHP. Jurnal yang kita gunakan menjelaskan bahwa Undang-Undang Narkotika mengatur secara lebih khusus mengenai tindak pidana, kategori pelaku, dan sanksi terhadap narkotika. Dalam praktiknya, penegakan hukum ternyata masih menghadapi berbagai tantangan ya Tempro 2. Misalnya keterbatasan sumber daya, koordinasi antar instansi yang belum optimal, serta kebutuhan untuk menyesuaikan penegakan hukum dengan perkembangan modus peredaran narkotika. Karena jaringan narkotika kita sangat kompleks, kerjasama antar instansi menjadi penting ya Tempro 2. Dan jurnal ini menyebut sejumlah lembaga yang memiliki peran dalam penanggulangan tindakan pidana narkotika seperti Polri, BNN, Kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan. Masing-masing tentu memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda, tapi tujuan besarnya sama, yaitu membantu menciptakan penanganan narkotika yang lebih efektif. Kerjasama ini juga membutuhkan pertukaran informasi dan integrasi data yang baik ya Tempro 2, apalagi perkembangan teknologi membuat kejahatan juga

0: terus mengalami perubahan. Karena itu, teknologi informasi dan kemampuan sumber daya manusia menjadi bagian yang terlalu diperkuat dan dalam penegakan hukum. Namun nomor dua, sekali lagi pemberantasan narkotika nggak cukup hanya dengan penindakan. Ada sisi lain yang juga perlu diperhatikan, yaitu rehabilitasi. Nah, jurnal tersebut menekankan bahwa penyalahguna atau pecandu yang membutuhkan pemulihan perlu mendapatkan pendekatan rehabilitatif. Tujuannya agar penanganan tidak berhenti pada hukuman, tetapi juga memperhatikan proses pemulihan dan reintegrasi sosial. Jadi kita bisa melihat nih bahwa persoalan narkotika memiliki banyak sisi. Ada hukum, ada kesehatan, ada kehidupan sosial, dan ada keamanan masyarakat. Lalu seperti apa strategi yang dibutuhkan agar pemberantasan narkotika bisa berjalan lebih menyeluruh? Kita bahas di call yang terakhir nanti ya, Pro 2. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRI Sungai, teman terbaik kamu.
1: John, patoplah itu, cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
2: Sabarlah kodek, bah. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
1: Bah, itu kan Bang Munang. Agui ya, Mang.
2: Bah, kenal kodek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu. Lai, oleh, agak ke pinggir lah, lai dikit, bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang dah.
3: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
2: Agoh, ya Mang Leo kini, bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

105,5 FM Pro 2 Riris Milihat Teman Terbaik Kamu. Dalam Pro 2 kita udah sampai di bagian terakhir pembahasan pada prioritas nasional hari ini. Dari pembahasan tadi kita bisa memahami bahwa pemberantasan peredaran gelap narkotika membutuhkan strategi yang menyeluruh. Gak cukup hanya mengandalkan penindakan, ada 3 pendekatan utama yang dibahas dalam pembahasan hari ini, yaitu preventif, repressif, dan rehabilitatif. Jadi preventif berarti mencegah sebelum masalah semakin besar. Caranya antara lain melalui edukasi, sosialisasi, serta memperkuat peran keluarga dan komunitas. Kemudian ada pendekatan represif, yaitu menegakkan hukum melalui proses penyidik, penuntutan, sampai pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Dan yang ketiga adalah rehabilitatif. Pendekatan ini penting terutama bagi penyalahguna atau pecandu yang membutuhkan proses pemulihan. Ketiga pendekatan tersebut perlu berjalan bersama ya Tempro 2, karena kalau hanya mengandalkan penindakan, persoalan penyalahgunaan dan pemulihan belum tentu selesai. Sebaliknya ya Tempro 2, pencegahan juga harus terus dilakukan agar masyarakat semakin memahami risiko dan konsekuensi dari narkotika. Dalam Pro 2 hari ini juga kita bahas, yang kita bahas juga menyoroti pentingnya memperkuat koordinasi antar instansi, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, memperbaiki integrasi di data, serta memanfaatkan teknologi dalam menghadapi jaringan narkotika yang semakin kompleks. Artinya pemberantasan narkotika membutuhkan kerja bersama pemerintah. Dari pemerintah, aparat penegak hukum, keluarga, sekolah, komunitas, dan masyarakat memiliki peran masing-masing. Dan untuk kita sebagai anak muda yang nomor 2, salah satu peran yang paling sederhana adalah tidak mencoba-coba narkotika dan tidak ikut terlibat dalam peredarannya. Selain itu, kita juga bisa ikut menciptakan lingkungan yang lebih sadar terhadap bahaya narkotika. Jangan sampai informasi tentang narkotika justru dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Kita perlu memahami bahwa persoalan ini memiliki dampak yang luas. Pada akhirnya, pemberantasan narkotika bukan hanya tentang memberi hukuman, tapi juga tentang bagaimana mencegah, menegakkan hukum secara tepat, membantu proses pemulihan, dan membangun lingkungan yang lebih aman. Itulah pembahasan kita Tempro 2 dalam pada prioritas nasional hari ini. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan Tempro 2 mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkotika dilakukan dan mengapa pendekatannya perlu menyeluruh. Untuk itu nomor 2, happy pamit dari ruang dengar kamu ya, karena gak kerasa episode menemani kalian kurang lebih 5 jam dari pukul 5 pagi tadi sampai sekarang sudah hampir pukul 10, tepatnya di pukul 9.52 waktu Indonesia Barat. Selalu buat nomor 2 tetap semangat ya hari ini, dan untuk kalian semua selamat beraktivitas. So, bye-bye.

Masih di 155 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Pagi hari ini kamu bersama aku Rima. Tadi setelah kamu bersama dengan Happy, sekarang aku Rima di Santai Siang sampai jam 3 sore. Edisi hari ini 17 September 2026, teman Pro 2. Ayo maju satu-satu. Ini lagu dari Sakib yang mana mengawali penjumpaan kita di Pro 2 Hits List Request Indonesia di jam 10 sampai jam 11. 11 sampai jam 12 nanti request mancanegara, lanjut di jam 12 sampai jam 1 bakal ada muda kreatif ya. Ada juga di jam 1 sampai jam 2 olahraga, informasi olahraga di jam 2 sampai jam 3 di musik dan informasi. Oke, teman Pro 2. Lagu Maju Satu-Satu ini lagu terbaru yang rilisnya 10 September ya. Masih baru lah, baru 7 hari gitu ya. Mengangkat tentang rasa takut sekaligus keberanian menghadapi masa depan. Karena memang kita enggak tahu masa depan bagaimana ya. Tapi lagu ini bagi Sakib, Sakib itu adalah suaminya Zara. Nah, jadi dia lagi bersiap untuk menyandang peran baru sebagai seorang papa gitu ya. Jadi dia tetap harus kuat meskipun dia menyimpan berbagai kekhawatiran. Dan lagu ini jadi mengingat bahwa setiap persoalan yang dihadapi secara perlahan satu demi satu akan terselesaikan gitu ya. Selanjutnya itu Om Pro 2 ya, menjadi sesuatu yang baru bagi Sakib karena manusiawi kalau setiap manusia itu memiliki rasa takut. Tapi ketakutan itu gak jadi alasan untuk berhenti melangkah. Justru Sakib menunjukkan bahwa keberanian bisa muncul ketika seseorang tetap memilih menghadapi ketidakpastian. Jadi menang atau kalah nanti aja dulu, yang penting hajar aja dulu ya. Dia juga mengajak pendengar untuk menghadapi masalahnya satu persatu ya. Seseorang tidak harus menyelesaikan seluruh persoalannya dalam waktu bersamaan. Karena mungkin setiap orang punya beban dan tantangannya masing-masing ya. Tapi setidaknya bisa diurai perlahan, mengambil satu langkah pada satu waktu. Jadi pesan dari lagu ini juga bisa menjadi penyemangat bagi teman Pro 2 yang mungkin saat ini juga mengalami masa yang sulit. Dan Sakib juga berharap lagu ini bisa menemani teman Pro 2 dalam proses menghadapi masalahnya masing-masing. Jadi buat kamu yang suka lagu ini, judulnya apa? Maju Satu-Satu ya, dari Sakib. Nah, langsung aja request nantinya ya di Pro 2 Hits List. Dan gimana caranya gabung kakak? Caranya gabung gampang banget ya kakak-kakak kita semuanya, teman-teman Pro 2. Caranya tinggal telepon atau WhatsApp aja di 0812 77221055. Dan sudah banyak juga yang bergabung di pagi hari ini. Kita cek langsung WhatsAppnya ini dari teman Pro 2 ya. Waduh, ini gak mengelek ya HP-nya. Dari kakak Raisya katanya, aku mau request lagu Yang Tulus dari Teh Hijau. Soalnya untuk kakaknya aja, semangat siaranya. Terima kasih. Terima kasih kembali untuk kakak Raisya. Lanjut dari teman Pro 2 nya juga, selamat pagi menjelang siang kakak ya. Selamat beraktivitas mengawali hari Kamis. Dari Ca, pengen request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Terima kasih, terima kasih kembali. Lagunya ditunggu ya. Oke deh, dua dulu WhatsApp yang kita baca. Yang lainnya sabar dulu ya. Kita puterin dulu lagu dari kakak Ca dan juga kakak Reisha.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ini dia nih. Halo. Yuk, masuk. Yuk.
3: Ini dia.

Ayo kita buruan masuk di Pro 2 Hits List Request Lagu Indonesia. Ayo buruan-buruan buat kamu yang pengen ikutan gabung sampai jam 11. Mumpung baru jam 10.31 menit ya. Kita temani kamu di Pro 2 Request Indonesia. Tuh Pro 2, terima kasih buat kakak Reisha dan juga kakak C yang sudah bergabung ya. Lagunya udah diputerin Sumpah Mati, Tulus Teh Hijau, dan juga dari Gloria Jessica dengan Terbelah Jadi Dua. Oke, next kita bacain lagi WhatsApp-nya teman Pro 2 di 0812 77221055. Ini dari kakak Airin. Halo kakak Airin, ini sengaja lihat request lagu Kristi, Bunga-bunga di Barcelona. Ditunggu. Siap. Lanjut dari kakak Lara Purnamasari. Assalamualaikum kak, selamat siang. Mau request lagu dari Perunggu, Ini Abadi. Terima kasih kakak, terima kasih kembali. Lanjut lagi. Ya, ini dari kakak siapa? Dari kakak Minase, katanya mau request lagu dari Gea yang Lingkaran kakak. Lagunya ditungguin ya, terima kasih. Baik kakak, terima kasih kembali. Lagunya ditungguin aja. Terima kasih untuk kakak-kakak bertiga ya. Lagunya ditungguin, buat yang lainnya yang pengen ikutan gabung juga boleh. Tunggu Pro 2, langsung aja WhatsApp kami di 0812 77221055. Nah, oke. Sembari menunggu yang lain untuk bergabung, langsung aja kita putarin spesial lagu untuk kakak-kakak yang sudah bergabung di Pro 2 Hits List Request Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Teman-teman kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Kita udah puterin lagu requestan kalian semua ya, bersama aku Ima di Pro 2 Hitslist. Buat yang pengen request, bisa request juga di live TikTok kita di Pro 2 Raris ngeliat ya, ataupun di WhatsApp-nya. Jangan lupa nih, di WhatsApp Pro 2-nya di 08127721055. Kakak, sudah ada yang bergabung. Aduh, banyak banget, terima kasih. Halo-halo semuanya, warga TikTok Pro 2 yang sudah bergabung, terima kasih. Dari, oh ini, dari Kak Kafir yang katanya mau request lagu Adrian Khalif 2001 kali. Oke, siapa lagi nih ya? Kita bacain lagi. Oh, dari Kakak Mike, salam-salam, candu banget lagunya Kakak. Iya banget, selamat siang Kakak, dari Kakak Hilda. Terus Glenn Freddy karena cinta kalau boleh. Oke deh, terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung ya. Ini sudah 10 menit lagi menuju pukul 11 ya, mau request, masih kita tunggu requestannya sebelum kita closing TikTok-nya dan juga requestannya ya teman Pro 2 ya. Oke, langsung aja kita puterin spesial untuk teman-teman TikTok yang sudah bergabung di siang hari ini di Pro 2 Hitslist Request Indonesia.

Oke, terima kasih untuk semua yang sudah bergabung di Request Indonesia Pro 2 Hits List yang sudah bergabung melalui TikTok juga. Terima kasih. Kita sapa-sapa dulu ya. Kita ini sudah menunjukkan pukul 10 lewat 55 menit, berarti sisa 5 menit lagi ya kita untuk Request Indonesianya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung. Aku pamit nanti di Request Indo, tapi tenang aja, nanti di Request Manja aku bakal balik lagi ya, teman Pro 2. Terima kasih untuk Kakak Jo, juga Kakak siapa nih, Fir, Kakak Ilham, kemudian Kakak siapa nih, Catatan Dayat, kemudian Kakak Jari. Sungai Liat ini kabupaten mana? Sungai Liat ini di Kabupaten Bangka Belitung, Provinsi Bangka Belitung, RRI Sungai Liat ya. Kalau mau request, kita ini kan lintas generasi, teknologi udah canggih banget. Jadi kamu kalau mau request gak perlu repot-repot ya, kamu tinggal klik aja RRI Digital. Kamu juga bisa request lewat WhatsApp-nya. Kamu juga bisa dengerin kita di terrestrial-nya, di 105,5 FM-nya. Pokoknya kita semua punya aplikasi, apalagi media sosial deh teman berdua ya. Jadi oke, kita langsung aja kasih kamu lagu terakhir di kesempatan pagi menjelang siang ini, yang sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Pro 2 Request Indonesia. Salam dari Singapura. Salam dari Singapura, salam kembali Kakak. Stay safe dari Indonesia. Semoga Indonesia baik-baik aja. Terima kasih untuk Kakak Jus ya. Terima kasih juga untuk semua teman-teman Pro 2 yang sudah bergabung. Langsung aja kita kasih lagu terakhir untuk kamu dari Topati featuring Siska Saras dengan Gemintangnya.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tuh perlu masih di Pro 2 Hitlist request lagu mancanegara buat kami pengen ikutan lagu request mancanegara lagu barat ya, boleh langsung aja WhatsApp kami di 0812 77221055 teman Pro 2 ya. Tadi kamu baru aja dengerin lagu dari Sienna Spiro dengan Great Expectation, yang mana lagu ini terinspirasi dari pengalaman pribadi oleh penyanyinya sendiri, Sienna. Maknanya adalah dia lagi rindu. Siapa yang lagi rindu? Ini dia lagi rindu sama seseorang yang mungkin tidak lagi hadir seperti yang diharapkan ya. Rasa sakit karena mencintai bayangan seseorang yang lebih indah daripada kenyataannya. Dan lagu ini menggambarkan bagaimana seseorang bisa terus menyimpan harapan besar terhadap orang yang dicintai, walaupun hubungannya tidak memberikan kepastian atau kebahagiaan yang seimbang. Dan Great Expectation ini menjadi simbol dan hari harapan, impian maupun gambaran ideal tentang seseorang yang terus hidup di dalam pikirannya walaupun kenyataannya berbeda. Ya, jadi untuk si Sienna sendiri ya, dia menciptakan kembali kehadiran orang karena dia tidak mampu lagi memenuhi rasa kerinduan yang sudah bertumpuk-tumpuk di hatinya. Begitu ya. Jadi buat kamu yang pengen ikutan request, ayo buruan gabung request lagu barat atau mancanegaranya sampai jam 12 ini tuh Pro 2 ya. Kita tungguin, langsung aja kita bacain. Ini dari kakak Risa yang ada di seputaran Sri Menanti. Katanya mau request lagu dari He and Him, I Thought I Saw Your Face Today. Salamnya untuk kakaknya aja. Terima kasih, terima kasih kembali. Langsung aja kita puterin yang lainnya. Ayo buruan request lagu mancanegara kamu di Pro 2 Request Mancanegara.

0: Rutin berjalan kaki ternyata dapat membantu kerja jantung kedua kamu loh, teman Pro 2.
1: Hah? Jantung kedua? Maksudnya?
0: Betis. Iya, betis kaki kamu itu loh ternyata kerap dijuluki sebagai jantung kedua dalam dunia medis. Hal ini karena otot betis punya peran penting dalam membantu kerja jantung untuk mengalirkan darah yang ada di kaki agar bisa kembali lagi ke jantung. Waktu kita berjalan kaki atau berlari, otot betis akan berkontraksi dan menekan pembuluh vena sehingga mendorong darah melawan gravitasi. Dan akhirnya kembali lagi deh ke jantung kamu. Oleh karena itu, rutin berjalan bisa mencegah penumpukan di pembuluh darah kaki kamu. So, yuk mulai rutin berjalan kaki, teman Pro 2. Tren jadi pelari culture juga gak salah kok untuk kamu ikuti.
2: Kalian nyadar nggak, berita akhir-akhir ini lagi banyak banget ngebahas tentang karhutlah dan kebakaran di mana-mana.
3: Mau nangis nggak sih? Keluar rumah dikit juga mikir-mikir jadinya, karena panasnya pol-polan.
2: Nah, di tengah bumi yang lagi hot-hotnya ini, jangan sampai kelakuan kita makin bikin lahan kebakaran ya.
3: Please banget, jangan ngide deh bakar sampah kering di halaman. Angin lagi kencang-kencangnya nih. Sekali colek bisa langsung merembet, bikin lahan tetangga juga ikut kebakar. Buat yang merokok, puntungnya jangan asal dibuang sembarangan. Ya kali mau jadi dalang karhutlah. Kalau lo lagi jalan-jalan, terus gak sengaja nemu titik api alias hotspot yang mulai membesar, jangan cuma dijadiin konten instastory ya. Buruan, satset deh hubungi damkar. Yuk jaga lingkungan kita tetap safety, biar hidup kita tetap work-life balance tanpa gangguan asap.

request mancanegara Pro 2 FM RRI Siliat bersama aku Rima. Dan kita masih buka requestannya buat kamu tuh Pro 2 yang pengen request, langsung aja di WhatsApp kami 08127221055. Tadi baru aja aku dengerin dari Jennie Blackpink dengan Fallen Angel, dimana dia rilis sih di akhir bulan September ya, sekitar tanggal 28 ya, yang tajuknya Fallen Angel. Ini adalah EP-nya dari musik video dan sinematiknya, kalau kamu lihat itu Dark Fairy Tale, dan aransemennya simple, vokalnya udah lumayan menuai respon positif memukau, tapi visual music videonya agak memicu perdebatan di kalangan penonton ya, karena kalau dilihat-lihat agak-agak ada simbol-simbol yang gelap-gelap memicu beragam tafsir yang ramai diperbincangkan ya. Jadi ini sendiri Tom Pro 2, nuansa fantasinya iya, ada sisi gelap dengan visual surrealisnya iya, dari Dian yang mengapung di atas air, kemudian kalau kamu lihat ya, padang yang dipenuhi kupu-kupu merah, sampai anak-anak bersayap yang membawanya menuju bangunan yang terbakar dan kepompong.

kecil-kecil gitu ya, dia nyalain lilin. Ngeri banget menurut aku, agak lumayan creepy. Makanya ada sisi-sisi gelap mungkin dari Jenny yang belum ditunjukkannya sama dia. Tapi melalui lagu ini ya mungkin, ya mungkin bisa jadi dia mau lebih mengekspresikan dirinya, Tuan Pro 2 ya. Oke deh Tuan Pro 2, cukup sampai di situ tentang Jenny-nya. Kita bacain langsung teman Pro 2 yang sudah bergabung bersama kami di request mancanegara. Ini dari kakak Irene. Halo kakak Irene, katanya mau request lagu. Lagu apa nih? Lagu dari Adela dengan Ain in LA. Oke, ditungguin. Stay tune terus. Terima kasih. Terima kasih kembali. Lanjut yuk, dari siapa lagi? Nih, oh, oke, dari kakak Shiva yang ada di seputaran Imam Bonjol. Katanya mau request lagu yang Hearts to Heart apa aja. Pokoknya yang penting Hearts to Heart. Oke deh, terima kasih untuk kakak Shiva dan juga kakak Irene di sini lihat. Selamat bekerja, selamat beraktivitas aja untuk kalian semua ya.

0: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh, tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi, maaf ya. Bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri.

0: Din, sarapan apa nih?
1: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
0: Ya ampun, kukusan lagi. Jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
1: Justru makan-makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
0: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. FOMO nih.

0: Adik-adik, boleh tanya satu pertanyaan?
1: Boleh.
0: Kalau kalian lihat hutan, biasanya ada apa?
2: Ada pohon.
3: Ada burung.
4: Ada monyet.
0: Nah, kalau ada asap di hutan, kira-kira kenapa?
2: Karena kebakaran.
0: Kalau hutannya dibakar, siapa yang rugi?
2: Pohonnya.
4: Hewannya.
2: Kita juga.
0: Kenapa kita juga?
2: Kan asapnya bikin sesak nafas.
3: Tante jangan bakar hutan ya.
4: Kami mau hirup udara bukan asap.
0: Pesan mereka sederhana. Jangan buka lahan dengan cara membakar. Satu api bisa merambat, satu kebakaran bisa jadi bencana.

Itu Pro 2, baru aja aku mau dengerin Heart to Heart dengan Moonrite-nya di Pro 2 Request Mancanegara. Ini lagu terbaru single kolaborasi mereka dengan rilisan di tanggal 9 September kemarin ya, dengan tajuknya Moonrite ya. Ini Heart to Heart juga memperkenalkan video musik bagian dari proyek kolaborasi bersama dengan Kia. Itu adalah produk mobil dari Korea Selatan ya. Dan itu Black Edition sih, mereka collab-nya dengan 8 member Hertz to Hertz ya, sebagai model proyek terbaru produsen otomotif dari Corsel. Mereka mengusung genrenya electropop dan lagu ini memadukan beat yang simple, yang cheerful, ceria dengan suara synthesizer yang dreamy dan vokal lembut dari para member Hertz to Hertz. Konsep ini bawah juga cukup berbeda dari lagu-lagu Hearts to Hearts sebelumnya. Kalau Moonrite yang ini menghadirkan suasana yang lebih dreamy dan juga fresh ya, dengan tema perjalanan yang dikemas melalui perpaduan musik dan visualnya. Setelah resmi rilis, music videos-nya langsung memperlihatkan konsep visual yang menjadi daya tarik utama single terbaru Hearts to Hearts ya, yang playful dan berasa di dunia fantasi. Kalau kamu lihat dari detail yang menarik ya, untuk MV-nya sendiri, musik videonya dari miniatur kotanya, elemen hati, kuda poninya berbentuk mini-mini, yang mana objek ini bisa membuat visual Moonrite terasa lebih imajinatif tanpa harus bergantung pada konsep yang terlalu complicated alias rumit. Dan para member juga seru ya untuk stylingnya, dari latar warnanya, backcolornya, kemudian berbagai properti uniknya yang bikin suasana ataupun adegan terlihat lebih cerah, ceria, sesuai dengan karakter musik dari Hearts to Hearts ya. Jadi kalau kamu lihat konsep musiknya sendiri, ini agak sisi lain yang berbeda ditunjukkan dari warna musik yang sebelum-sebelumnya, dan sehingga ini sekaligus menjadi kesempatan bagi mereka sih untuk eksplor musik yang lebih ringan lagi, penuh warna lagi, dan pastinya sesuatu terasa berbeda untuk vibes dan rilisan sebelum-sebelumnya. Perilisan ini juga berlanjut dari aktivitas Heart to Heart yang cukup panjang sepanjang tahun 2026. Sebelumnya mereka merilis mini album kedua Lemon Tang di tanggal 22 Juni, lanjut tahunnya 2026 ya kan, tapi bulannya berbeda. Kalau untuk Moonrite ini di bulan September tanggal 9 teman Pro 2. Jadi buat kamu yang suka lagu ini, jangan lupa simpen dulu di playlist kamu, kemudian request lagi di Pro 2 Hits List Request Mancanegara. Lanjut teman Pro 2 yang mau ikutan gabung, langsung aja WhatsApp kami, kita ketemu lagi. Buat kamu yang baru bergabung ya, caranya gimana? Gampang banget, WhatsApp aja di 0812 77 22 10 55. Dari kakak Syifa, katanya mau request lagu lagi, boleh? Boleh banget. Dari Jin dengan Don't Say You Love Me.

Alright, itulah produknya. Gak berasa banget ini udah di pengunjung acara 11.53 menit. Aku temani kamu di kesempatan request mancanegara ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung. Dan waktunya kita untuk berpisah di segmen request mancanegara. Karena jam 12 sampai jam 1 nanti bakal ada muda kreatif ya. Jadi kita kasih kamu beberapa lagu terakhir ya untuk menemani santai siang kamu, Produa Hits List. Jangan lupa setiap hari Produa Hits List dari jam 10 sampai jam 12. Ya, di jam 10 sampai jam 11 Indo dan 11 sampai jam 12 nya mancanegara. Ayo kita Produa, stay tune terus di Produa FM. Teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Rutin berjalan kaki ternyata dapat membantu kerja jantung kedua kamu loh, teman Pro 2.
1: Hah? Jantung kedua? Maksudnya?
0: Betis. Iya, betis kaki kamu itu loh, ternyata kerap dijuluki sebagai jantung kedua dalam dunia medis. Hal ini karena otot betis punya peran penting dalam membantu kerja jantung untuk mengalirkan darah yang ada di kaki agar bisa kembali lagi ke jantung. Waktu kita berjalan kaki atau berlari, otot betis akan berkontraksi dan menekan pembuluh vena sehingga mendorong darah melawan gravitasi. Dan akhirnya kembali lagi deh ke jantung kamu. Oleh karena itu, rutin berjalan bisa mencegah penumpukan di pembuluh darah kaki kamu. So, yuk mulai rutin berjalan kaki teman Pro 2. Tren jadi pelari culture juga gak salah kok untuk kamu ikuti.

dengar. 22 siang hari ini masih di Muda Kreatif. Kita bakal ngomongin soal resep minuman. Kalau udah makan, jam-jam makan siang, enaknya minum yang segar-segar ya. Minuman alpukat creamy cheese yang creamy segar, dessert kekinian, bikinnya di rumah bisa? Bisa. Kalau kelama ini alpukat biasanya kita sering olah jadi jus ya. Es alpukat atau campuran salad buah. Tapi buah alpukat dengan tekstur lembut, creamy dan gurih ini ternyata bisa dibuat menjadi dessert yang lebih enak lagi dengan tambahan cream cheese-nya. Nomor 2, perpaduan keduanya juga bisa menghasilkan rasa yang unik karena lembutnya alpukat itu bertemu dengan sensasi gurih, asam, creamy dari cheese cream-nya. Ini juga bisa dibuat di rumah ya, tidak membutuhkan proses memasak yang rumit. Sebagian besar bahan juga mudah dicampurin menggunakan blender sampai menghasilkan tekstur yang halus. Jadi kalau mau yang dingin-dingin, halus, lembut, kental gitu ya, bisa dinikmati langsung. Tapi kalau mau yang dingin-dingin, ditaruh di kulkas juga lebih segar lagi sih. Cocok disajikan sebagai cemilan di rumah. Alpukat cream cheese juga bisa menjadi pilihan buat kamu yang suka yang manis-manis. Ya butuh kadar gulanya rendah, bisa minum-minuman alpukat cream cheese ini. Terus bahannya gimana? Ya pastinya kamu harus siapin dulu bahan utamanya. Sebenarnya kunci utama resep ini dari pemilihan alpukat dan keseimbangan antara rasa manis, gurih, creamy-nya, sehingga setiap bahan yang digunakan tidak dalam takaran yang berlebihan, teman pro 2. Yang pertama kamu bisa siapin dulu untuk buah alpukatnya. Itu yang dibutuhin adalah 2 buah alpukat matang. Kemudian cream cheese-nya 100 gram, 100 ml susu cair full cream, 2-3 sendok makan susu kental manis, juga 1 sendok makan madu atau gula cair. Jadi kalau kamu mau manisnya alami, pakai madu. Kalau nggak mau, pakai gula cair. Setengah sendok teh air perasan jeruk nipis, es batu, kemudian keju cheddar secukupnya untuk topping. Kalau mau lebih banyak lagi, berarti bisa ditambahin lebih banyak lagi. Ada lagi tambahkan whipped cream secukupnya, dan ini opsional. Biskuit mari juga opsional kalau mau dibikin dessert juga. Ya, terus kalau udah, apokatnya udah mateng, daging buahnya diambil, dihaluskan di blender biar punya rasa gurih yang kuat ya. Juga hindari alpukat yang keras karena teksturnya bisa membuat hasilnya kurang lembut. Sebaliknya, alpukat yang terlalu lama disimpan sampai berubah warna atau memiliki aroma kurang segar juga baiknya tidak digunakan ya. Cream cheese-nya juga bahan yang memberikan karakter utama pada hidangan ini. Rasanya gurih, asam. Nah, ini bisa bikin rasa alpukatnya menjadi lebih kompleks lagi. Sementara itu, teman pro 2, untuk susu full cream ya, bisa mencairkan adonan sekaligus memberikan rasa susu yang lembut. Jadi kalau misalnya hasilnya pengen lebih pekat lagi, jumlah susunya bisa dikurangi. Selanjutnya, setelah semua bahan tersedia, proses pembuatannya bisa langsung ya. Masukkan cream cheese-nya, tambahkan sekitar 100 gram ke dalam blender, kemudian buah alpukatnya tadi sudah di blender. Terus tambahkan bahan pemanisnya, mau taruh SKM, susu kental manis, madu, gula cair, sesuai tingkat kemanisan yang kamu pengenin, teman pro 2. Sebaiknya jangan langsung menggunakan pemanis dalam jumlah banyak karena rasa alpukatnya aja udah cukup manis. Jadi kalau aku gak terlalu suka yang terlalu manis ya, karena aku sendiri sudah manis. Jadi gak terlalu suka gula yang terlalu banyak ya. Kamu juga bisa tuangkan susu, masukkan susu ke dalam adonan yang sudah jadi tadi ya, yang sudah di blender. Penggunaan susunya juga pelan-pelan untuk mengatur biar lebih merata begitu ya. Jangan terlalu banyak. Kemudian setelah jadi, cicipi adonannya. Tambahkan lagi kalau mau yang manis-manis, madu dan susu kental manis. Kalau dirasa kurang manis ya, kalau misalnya kerasa aduh kayaknya terlalu manis deh, kamu bisa nambahkan sedikit tetesan jeruk nipis ya untuk menyeimbangkan rasanya. Terus sudah jadi, tambahkan alpukat cream cheese ke dalam gelas atau wadah dessert. Tambahkan juga keju cheddar parut, tambahkan juga whipped cream ataupun remahan biskuit sesuai selera. Untuk versi yang lebih menyegarkan, bisa disajikan dengan es batu. Tapi kalau teksturnya pengen lebih kayak dessert, masukkan ke dalam es biar agak sedikit beku, jadi kayak dessert gitu ya. Tipsnya untuk membuat
alpukat cream cheese yang lebih enak, yang pastinya kamu harus pilih dulu alpukat yang matangnya sempurna. Jadi sebenarnya alpukat ini kan bahan utama yang menentukan apakah hasil buatan kamu atau resep alpukat cream cheese ini bisa sempurna atau enggak ya, dari alpukat yang kamu pilih, apakah alpukatnya matang sempurna atau tidak. Kemudian gunakan

bisa tambahin buah-buahan seperti buah strawberry ataupun buah pisang. Atau buah apa deh, buah kiwi kayak, buah semangka bisa juga, buah apa lagi ya, buah apel. Ya kalau pengen rasanya lebih sederhana ya tadi yang aku kasih kamu resepnya tadi. Oke deh teman pro 2, buat kamu yang mungkin agak terbayangkan ya mencoba alpukat dengan cream cheese yang creamy dan segernya ini, dessert yang simple, bahannya juga sederhana, yang pastinya bahan utamanya dulu yang harus dibagusin dari alpukat yang harus matang sempurna. Oke, itu dia teman pro 2 ya, nanti kita bakal lihat lagi untuk dimudah kreatif resep minuman.

Kalian nyadar nggak, berita akhir-akhir ini lagi banyak banget ngebahas tentang karhutlah.

0: dan kebakaran di mana-mana.
1: Mau nangis gak sih? Keluar rumah dikit juga mikir-mikir jadinya, karena panasnya pol-polan. Nah, di tengah bumi yang lagi hot-hotnya ini, jangan sampai kelakuan kita makin bikin lahan kebakaran ya. Please banget, jangan ngide deh bakar sampah kering di halaman. Angin lagi kencang-kencangnya nih. Sekali colek bisa langsung merembet, bikin lahan tetangga juga ikut kebakar. Buat yang merokok, untungnya jangan asal dibuang sembarangan. Ya kali mau jadi dalang karhutla. Kalau lo lagi jalan-jalan, terus gak sengaja nemu titik api alias hotspot yang mulai membesar, jangan cuma dijadiin konten instastory ya. Buruan, satset deh hubungi damkar. Yuk jaga lingkungan kita tetap safety, biar hidup kita tetap work-life balance.

0: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya gak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu gak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh gak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, gak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan.
0: Tapi, maaf ya. Bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
1: Udah, gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Din, sarapan apa nih?
4: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
3: Ya ampun, kukusan lagi. Jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
4: Justru makan makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
3: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. FOMO nih.

Yep, double berdua sambil menemani siang hari kamu dengan sungguhan lagu-lagu yang tenang, yang slow, yang mellow ya dari Tiara Andini dengan tulang dan nadi kamu. Kita masih di segmen muda kreatif resep minuman. Tadi kita udah ngebahas minuman apokat creamy. Sekarang minuman es kopi susu brown sugar yang populer karena paduan rasa yang unik dari kopi yang kuat, susu yang creamy, gula arennya dengan aroma karamel yang khas. Dan minuman ini juga sering ditemukan di coffee shop, tapi sebenarnya kita bisa bikin sendiri tanpa perlu kamu belanja di coffee shop ya. Es kopi susu brown sugar tidak membutuhkan alat khusus kayak mesin espresso yang mahal gitu ya. Cukup kamu gunakan kopi hitam pekat untuk espresso sebagai base-nya, lalu ditambahin susu full cream-nya. Oke, langsung aja yuk kita lihat bagaimana resep dari minuman es kopi susu brown sugar yang enak, yang pastinya ada di kuncinya, rasio bahannya. Karena kalau nggak seimbang bisa jadi terlalu manis, atau kalau nggak terlalu manis bisa jadi terlalu pahit. Yang pertama yang harus kamu siapin, one shot espresso atau kopi hitam pekat yang pekat banget ya. Kemudian 150-200 ml susu full cream, brown sugar cair 2-3 sendok. Susu full creamnya dipilih biar lebih creamy dan lembut. Untuk brown sugar cairnya biar nggak terlalu kental dan mudah menyatu dengan kopi tanpa mengendap ya. Selain itu penggunaan kopi yang baru diseduh juga mempengaruhi hasil akhir rasa, aromanya dan tingkat kepahitannya jadi lebih menyatu. Jadi caranya, pertama kamu tuangkan espresso atau kopi hitam pekat sebagai dasar gelas kamu. Kemudian tambahkan brown sugar cair pelan-pelan di bagian tengah gelas. Tuangkan susu full cream dingin di bagian atas. Hati-hati agar lapisannya tetap terpisah. Saat mau diminum, aduk pelan-pelan biar semua rasanya menyatu secara bertahap dari manis, creamy, sampai pahit. Teknik ini membuat tegukannya terasa lebih kompleks dan seimbang. Dan kalau mau pakai es ya, bisa juga tambahkan es batu. Yang pastinya es kopi susu brown sugar tidak hanya enak diminum, tapi juga terlihat estetik kayak minuman-minuman khas dari coffee shop. Jadi gak perlu lagi repot-repot ke coffee shop kalau kamu misalnya pencinta kopi, bisa bikin sendiri. Itu informasi sekaligus mengakhiri perjumpaan bareng kita di Muda Kreatif. Jam 1 nanti aku masih bakal temenin kamu kembali di Liga Informasi Olahraga.

0: Adik-adik, boleh tanya satu pertanyaan?
1: Boleh.
0: Kalau kalian lihat hutan, biasanya ada apa?
2: Ada pohon.
3: Ada burung.
4: Ada monyet.
0: Nah, kalau ada asap di hutan, kira-kira kenapa?
2: Karena kebakaran.
0: Kalau hutannya dibakar, siapa yang rugi?
2: Pohonnya.
4: Hewannya.
5: Kita juga.
0: Kenapa kita juga?
5: Kan asapnya bikin sesak nafas.
6: Tante jangan bakar hutan ya.
7: Kami mau hirup udara bukan asap.
0: Pesan mereka sederhana. Jangan buka lahan dengan cara membakar. Satu api bisa merambat, satu kebakaran bisa jadi bencana.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Rutin berjalan kaki ternyata dapat membantu kerja jantung kedua kamu loh, teman Pro 2.
1: Hah? Jantung kedua? Maksudnya?
0: Betis. Iya, betis kaki kamu itu loh ternyata kerap dijuluki sebagai jantung kedua dalam dunia medis. Hal ini karena otot betis punya peran penting dalam membantu kerja jantung untuk mengalirkan darah yang ada di kaki agar bisa kembali lagi ke jantung. Waktu kita berjalan kaki atau berlari, otot betis akan berkontraksi dan menekan pembuluh vena sehingga mendorong darah melawan gravitasi. Dan akhirnya kembali lagi deh ke jantung kamu. Oleh karena itu, rutin berjalan bisa mencegah penumpukan di pembuluh darah kaki kamu. So, yuk mulai rutin berjalan kaki teman Pro 2. Tren jadi pelari culture juga gak salah kok untuk kamu ikuti.

0: Kalian nyadar nggak? Berita akhir-akhir ini lagi banyak banget ngebahas tentang karhutlah dan kebakaran di mana-mana.
1: Mau nangis nggak sih? Keluar rumah dikit juga mikir-mikir jadinya.
0: Karena panasnya pol-polan. Nah, di tengah bumi yang lagi hot-hotnya ini, jangan sampai kelakuan kita makin bikin lahan kebakaran ya. Please banget, jangan ngide deh bakar sampah kering di halaman. Angin lagi kencang-kencangnya nih. Sekali colek bisa langsung merembet, bikin lahan tetangga juga ikut kebakar. Buat yang merokok, untungnya jangan asal dibuang sembarangan. Ya kali mau jadi dalang karhutlah. Kalau lo lagi jalan-jalan, terus gak sengaja nemu titik api alias hotspot yang mulai membesar, jangan cuma dijadiin konten instastory ya. Buruan, satset deh hubungi damkar. Yuk, jaga lingkungan kita tetap safety, biar hidup kita tetap work-life balance tanpa gangguan asap.

Nomornya masih di 105.5 FM Pro 2. Teman-teman kamu santai siang kita di Liga Olahraga, Formasi Olahraga. Kali ini dari Manchester United yang tersingkir di dari Carabao Cup setelah kalah dengan skor 2-3 dari Brighton and Hove Albion in Old Trafford tanggal 13 September kemarin. Dan juga Red Devils atau Setan Merah sempat memimpin 2-0 melalui gol Chilesi dan juga Mason Mount, di mana Brighton bangkit melalui Karalampus Kostolsa. Sebelum akhirnya di babak pertama, di mana Pascal Gross menyamakan skor 6-5 dan Maxim memastikan kemenangan 7-0. Pelatih Manchester United Michael Carrick kecewa karena timnya menyenyakkan keunggulan 2 gol. Dia juga menyoroti kecerobohan di lini pertahanan pada babak kedua yang membuat Brighton leluasa membalikkan keadaan. Carrick sedikit terhibur oleh performance dari pemain muda Chilesi yang mencetak gol debut seniornya, sementara Fabian Hurlezel memuji mentalitas pantang menyerah dari anak asuhnya. Ia juga puas dengan respon taktis tim di babak kedua serta efisiensi pemain pengganti seperti Dick Cooper. Manchester United juga harus menerima kenyataan pahit tersingkir dari kompetisi piala. Brighton menunjukkan semangat juang yang tinggi dan efektivitas dalam memanfaatkan peluang. Carrick akan mengevaluasi penyebab runtuhnya pertahanan tim di babak kedua, di mana Manchester United bertekad bangkit di pertandingan Premier League berikutnya. Mordeller juga berharap Brighton bisa mempertahankan performance impresif di kompetisi domestik, sementara Brighton siap menghadapi tantangan selanjutnya dengan kepercayaan diri yang tinggi. Ayo dong, berdua itu nih ya, informasi dari Manchester United yang tersingkir dari Carabao Cup usai kalah 2-3 dari Brighton. Nanti kita bakal balik lagi untuk sejumlah informasi olahraga lainnya. Tetap bersama kami di Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh, iya. Maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat?
1: Iya. Saya salah ya. Maaf.
0: Iya.
1: Eh, tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu, kan?
0: Tapi, maaf ya. Bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Din, sarapan apa nih?
4: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
3: Ya ampun, kukusan lagi. Jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
4: Justru makan makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
3: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. FOMO nih.

0: Adik-adik, boleh tanya satu pertanyaan?
1: Boleh.
0: Kalau kalian lihat hutan, biasanya ada apa?
2: Ada pohon.
3: Ada burung.
4: Ada monyet.
0: Nah, kalau ada asap di hutan, kira-kira kenapa?
2: Karena kebakaran.
0: Kalau hutannya dibakar, siapa yang rugi?
2: Pohonnya.
4: Hewannya.
5: Kita juga.
0: Kenapa kita juga?
5: Kan asapnya bikin sesak nafas.
6: Tante jangan bakar hutan ya.
7: Kami mau hirup udara bukan asap.
0: Pesan mereka sederhana. Jangan buka lahan dengan cara membakar. Satu api bisa merambat, satu kebakaran bisa jadi bencana.

0: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Ayo kita berdua masih di 105,5 FM Pro 2 teman-teman baik kamu. Kita di santai siang di informasi olahraga atau Pro 2 ya dari Jakarta di mana rri.id.co.id kita kutip ya Stadion Camp Nou Spanyol terpilih sebagai tuan rumah final Liga Champions 2029 nanti. Jadi mengalahkan Wembley dengan pemilihan kemudian Munchen tuan rumah final untuk tahun 2028. Tahun berdua laporan dari Associated Press menyebutkan bahwa kandang Barcelona mengalahkan Wembley dengan persaingan menjadi tuan rumah final Liga Champions 2029. Dan Barcelona mendapatkan laga penting sebelum Piala Dunia 2030 bersama Portugal dan Maroko. Nah, jadi UEFA juga memastikan final Liga Champions 2028 akan kembali dimainkan di Munchen. Dan Munchen jadi satu-satunya yang menawarkan diri sebagai tuan rumah 3 tahun setelah tahun 2025. Akhirnya terpilihnya Camp Nou terjadi 7 tahun setelah proses hukum terhadap UEFA ditarik dari pihak terkait. Dan pembangunan stadion berkapasitas 105.000 penonton terus berjalan yang nantinya menjadi stadion sepak bola terbesar di Eropa. Stadion ini juga bukan hanya unggul untuk ukuran, tapi juga menghadirkan pengalaman VIP yang unik, standar pelayanan nyaman, memanjakan tamu dan juga penonton. Oke, teman Pro 2, itu dia informasi dari dimana untuk Camp Nou yang terpilih sebagai tuan rumah final Liga Champions untuk tahun 2029. Padahal baru tahun 2026, tapi udah gercep aja ya untuk menentukan siapa kira-kira jadi tuan rumahnya. Dan walaupun Wembley kalah, jangan khawatir, yang pasti kita dukung aja deh untuk siapa tim-tim yang menang nanti untuk di Liga Champions-nya tahun 2. Dimana informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di informasi olahraga jam 2 sampai jam 3 nanti. Aku masih bakal temen kamu, so don't go anywhere, keep searching di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

kita masih di Sound 95 FM Pro 2, teman terbaiknya mau musik dan informasi di jam 14 lewat 16 menit ya, di situ 17 September 2026 deh teman Pro 2 ya. Dari musik dan informasi ini kita kasih kamu film The Whisperman yang tayang di Netflix, yang mengisahkan misteri penculikan anak. Ini udah tayang banget nih, seru kayaknya filmnya teman Pro 2 ya. Jadi Robert De Niro membintangi The Whisperman, film thriller kriminal Netflix yang mengangkat misteri penculikan anak, dan mana film ini adalah film adaptasi novel karya Alex North yang pertama kali diterbitkan di tahun 2019. Nah, aku udah nonton ini sih, anaknya diculik dan dibun-bun ya, teman Pro 2, dibun-bun. Jadi The Whisperman ini mengikuti Tom Kennedy, seorang penulis kriminal yang menjadi ayah tunggal setelah istrinya meninggal mendadak. Jadi ya, dia harus mengasuh anaknya sendiri gitu ya. Kemudian Tom kembali berpindah bersama putranya Jake untuk memulai kehidupan baru setelah kehilangan sosok yang dicintainya. Filmnya seru sih, Tom Prodo, aku udah nonton. Tapi harapannya berubah menjadi ketakutan ketika Jake tiba-tiba menghilang dalam keadaan yang penuh misteri. Ya, kemudian Tom meminta bantuan ayahnya, Pete Willis, sebagai pensiunan detektif yang punya hubungan dengan kasus pembunuhan berantai gitu ya. Ya pastinya anak-anak yang dibunuh juga anak-anak cowok kecil-kecil. Kenapa? Karena ya emang itu MO-nya alias modus operandinya. Dan kemudian Tom Prodo, Pete dikenal pernah menangkap pembunuh berantai yang dijuluki The Whisperman dalam kasus yang terjadi bertahun-tahun sebelumnya. Dan juga hilangnya Jack membuat Tom dan Pete kembali menghadapi jejak kejahatan yang selama ini menghantui kehidupan mereka sebelumnya. Penyelidikan keduanya juga menemukan petunjuk yang mengarah pada pola penculikan dan kejahatan dari kasus lama tersebut ya. Ketegangannya meningkat ketika anak-anak lain kembali menghilang, sehingga Pete mencurigai adanya kaitan dengan pelaku sebelumnya. Dan Tom berusaha menemukan Jack sambil mengungkap rahasia yang menghubungkan penculikan tersebut dengan masa lalu keluarganya. Pencurian itu juga mempertemukan kembali Tom dan Pete setelah hubungan keduanya kembali mengalami keregangan. Selain Robert De Niro, film ini juga menghadirkan Adam Scott sebagai Tom Kennedy dan sejumlah pemeran lainnya dari Michael Monaghan, Hamish Linklater, Owen Tink, Axon Porto, dan Will Pearl juga turut membintangi film thriller The Whisperman ini. Disutradarai oleh James Ashcroft dengan cerita yang diadaptasi dari novel thriller karya Alex North, film ini resmi tayang di Netflix di bulan Agustus kemarin, tepatnya tanggal 28, dan sudah tersedia untuk disaksikan melalui platform di aplikasi N itu, teman Pro 2. Apakah kamu tertarik untuk menonton film ini? Ini sih dari adaptasi novel bestseller ya. Jadi banyak kasus-kasus kan di luar negeri itu ngeri banget ya, kasus-kasus penculikan, pembunuhannya itu berantai. Untungnya di Indonesia ya ada sih, tapi tidak seseram di luar negeri kali ya, atau Pro 2 nya untungnya kita tinggal di Indonesia, aman, mudah-mudahan aman ya Pro 2. Oke, nanti kita bakal balik lagi untuk sejumlah informasi menarik lainnya hanya di musik dan informasi. Tetap bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Rutin berjalan kaki ternyata dapat membantu kerja jantung kedua kamu loh, teman Pro 2.
1: Hah? Jantung kedua? Maksudnya?
0: Betis. Iya, betis kaki kamu itu loh ternyata kerap dijuluki sebagai jantung kedua dalam dunia medis. Hal ini karena otot betis punya peran penting dalam membantu kerja jantung untuk mengalirkan darah yang ada di kaki agar bisa kembali lagi ke jantung. Waktu kita berjalan kaki atau berlari, otot betis akan berkontraksi dan menekan pembuluh vena sehingga mendorong darah melawan gravitasi. Dan akhirnya kembali lagi deh ke jantung kamu. Oleh karena itu, rutin berjalan bisa mencegah penumpukan di pembuluh darah kaki kamu. So, yuk mulai rutin berjalan kaki teman Pro 2. Tren jadi pelari culture juga gak salah kok untuk kamu ikuti.

0: Kalian nyadar nggak? Berita akhir-akhir ini lagi banyak banget ngebahas tentang karhutlah dan kebakaran di mana-mana.
1: Mau nangis nggak sih? Keluar rumah dikit juga mikir-mikir jadinya.
0: Karena panasnya pol-polan. Nah, di tengah bumi yang lagi hot-hotnya ini, jangan sampai kelakuan kita makin bikin lahan kebakaran ya. Please banget, jangan ngide deh bakar sampah kering di halaman. Angin lagi kencang-kencangnya nih. Sekali colek bisa langsung merembet, bikin lahan tetangga juga ikut kebakar. Buat yang merokok, untungnya jangan asal dibuang sembarangan. Ya kali mau jadi dalang karhutla. Kalau lo lagi jalan-jalan, terus gak sengaja nemu titik api alias hotspot yang mulai membesar, jangan cuma dijadiin konten Instastory ya. Buruan, satset deh hubungi Damkar

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Din, sarapan apa nih?
4: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
3: Ya ampun, kukusan lagi. Jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
4: Justru makan makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
3: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. FOMO nih.

0: Adik-adik, boleh tanya satu pertanyaan?
1: Boleh.
0: Kalau kalian lihat hutan, biasanya ada apa?
2: Ada pohon.
3: Ada burung.
4: Ada monyet.
0: Nah, kalau ada asap di hutan, kira-kira kenapa?
2: Karena kebakaran.
0: Kalau hutannya dibakar, siapa yang rugi?
2: Pohonnya.
5: Hewannya.
6: Kita juga.
0: Kenapa kita juga?
6: Kan asapnya bikin sesak nafas.
7: Tante jangan bakar hutan ya.
8: Kami mau hirup udara bukan asap.
0: Pesan mereka sederhana. Jangan buka lahan dengan cara membakar. Satu api bisa merambat, satu kebakaran bisa jadi bencana.

0: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Oke teman Pro 2, ini di musim informasi kita masih kasih kamu informasi dari konser Big Bang ya, tiket presale khusus VIP member Undi Jakarta tahun 2027 yang kini resmi habis terjual karena penjualan terbuka di hari Kamis ini jam 10, dan status sold out ini diumumkan oleh PK Entertainment selaku promotor melalui unggahan di media sosialnya jam 11 siang Long Pro 2. Dan ludesnya kuota tiket gelombang pertama ini mengkonfirmasi besarnya antusiasme dari penggemar Indonesia untuk berburu tiket konser dari Big Bang. Walaupun meskipun ya jadwal penjualan mereka semulanya dialokasikan hingga nanti jam 12 malam, tapi tingginya lonjakan langsung dalam puluhan menit ludes tiketnya. Apakah mungkin kamu juga salah satu orang yang berpartisipasi dalam tiket ludesnya untuk Big Bang ini, teman Pro 2? Kamu juga VIP jangan-jangan ya. Dimana informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di musim informasi, karena nanti jam 3 sampai jam 8 kamu bakal bersama dengan Jessica yang cantik sudah hadir di sini untuk berlomba pancu dengan Farhan. Siapakah pemenangnya? Apakah mereka akan mendapatkan hadiah? Jangan kemana-mana teman Pro 2. Aku Rima pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Tahu gak sih kamu? Terorisme bukan hanya menjadi ancaman bagi keamanan, tetapi juga dapat merusak persatuan dan kerukunan masyarakat. Pencegahan dapat dimulai dari lingkungan terdekat. Kenali perubahan perilaku yang mengarah pada sikap intoleran, menolak keberagaman, atau membenarkan kekerasan. Jangan mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya, terutama di media sosial. Masyarakat juga dapat memperkuat komunikasi, kepedulian, dan toleransi antar warga. Jika menemukan aktivitas atau informasi yang mencurigakan dan berpotensi mengarah pada kekerasan, jangan bertindak sendiri. Laporkan melalui saluran resmi kepada pihak yang berwenang. Mari bersama membangun lingkungan yang aman, damai, dan saling menghargai. Cegah terorisme mulai dari lingkungan. Jaga persatuan, kuatkan toleransi, dan bijak bermedia sosial.

0: Info Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Pro 2, inilah Info Pro 2. BGN Republik Indonesia menghentikan sementara operasional 1.276 SPPG yang belum memenuhi persyaratan sertifikat laik higien sanitasi atau SLHS. Langkah tersebut diambil setelah BGN melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap standar higien dan sanitasi dapur yang menjalankan program MBG. Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumadena menegaskan bahwa aspek kesehatan dan keselamatan penerima manfaat menjadi pertimbangan utama. Dari total 1.276 SPPG disuspend, ia menjelaskan sebanyak 821 dapur masih dalam proses pendaftaran SLHS. Sementara 447 SPPG sudah mendaftarkan sertifikat tersebut tetapi dinyatakan belum memenuhi syarat dan kelayakan. Sedangkan 8 SPPG lainnya, ia menuturkan belum terkonfirmasi status SLHS-nya. Selain administrasi, BGN juga akan melakukan inspeksi langsung ke berbagai SPPG di seluruh Indonesia. Pemeriksaan tersebut, ia mengatakan diarahkan untuk melihat kelayakan dapur dan kemudian kondisi kebersihan serta penerapan standar operasional prosedur atau SOP dalam proses penyediaan makanan MBG. Meski ribuan SPPG dihentikan sementara, BGN memastikan langkah tersebut tidak dimaksudkan untuk menghentikan layanan MBG kepada masyarakat. Layanan dapur yang disuspend nantinya akan dialihkan sementara kepada SPPG terdekat yang memiliki SLHS dan mempunyai kapasitas untuk melayani penerima manfaat. Sekian Info Pro 2.

Halo teman Pro 2, ngaku deh siapa yang galeri HP atau code-nya sesek sama footage mentah, video gagal take, sampai ribuan email promo yang gak pernah dibuka. Ah paling cuma menuhin memori doang. Nah tunggu dulu. Setiap data sampah digitalmu itu disimpan di server raksasa yang butuh daya listrik gila-gilaan sampai 24 jam non-stop. Efeknya, emisi karbon numpuk dan bumi makin panas. Gak heran kan sekarang cuaca gampang banget ekstrim, tiba-tiba panas atau tiba-tiba badai yang memicu bencana. Yap, tumpukan sampah digital kita ternyata ikut jadi penyumbang global warming. Makanya teman Pro 2, yuk mitigasi bencana dari hal yang paling simpel. Diet digital. Mulai rajin hapus draft video yang udah jadi fosil dan bersihin email yang gak penting. HP jadi makin enteng buat ngerjain project, mood aman, dan kamu udah bantu ngerem pemanasan global. Teman Pro 2, save your storage, save the earth.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore. Kali ini bersama dengan Jessica ya, di ruang dengan kamu nih di sore ceria edisi Kamis ya teman Pro 2, 17 September 2026. Pastinya nih teman Pro 2, Jessica nemenin kamu dengan beragam informasi ya di sore ceria kita ya teman Pro 2 ya. Tapi dalam sore ceria ini teman Pro 2, pastinya juga aku nemenin kamu dengan segmen pertama kita ya pastinya. Di sore hari ini yakni ada aksi anak negeri nih teman Pro 2. Langsung aja untuk informasi pertama kita di aksi anak negeri ini teman Pro 2, hadir dari Olimpiade Sains Nasional atau OSN nih, tingkat nasional jenjang pendidikan menengah atau Dikmen teman Pro 2 tahun 2026 yang resmi dibuka di Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM Jawa Timur pada 15 September 2026 lalu. Nah, sebanyak 566 murid peserta OSN dan eksibisi kompetisi kecerdasan artifisial atau EKA hadir untuk mengembangkan potensi dan juga memperluas pengalaman belajar serta mengukir prestasi nih. Ini dilansir juga nih dari laman dari Puspresnas ya teman Pro 2 ya, Pusat Prestasi Nasional ya teman Pro 2 ya, dan juga Instagramnya nih, bahwa sebanyak 566 ya yang bakal mengikuti OSN dan juga EKA ya teman Pro 2 atau eksibisi kompetisi kecerdasan artifisial. Dan sejalan dengan implementasi dari Permendikdasmen nomor 25 tahun 2025 tentang manajemen talenta murid, OSN ini menjadi ajang talenta yang memfasilitasi pengembangan, terus juga peningkatan serta apresiasi talenta secara berkelanjutan mulai dari tingkat nasional hingga internasional. Itu tadi ya teman Pro 2 ya, jadi mungkin aja nih kita bisa mendukung ya teman Pro 2 ya, perjuangan para talenta muda Indonesia di kancah Olimpiade Sains Nasional dan juga eksibisi kompetisi kecerdasan artifisial. Ya pastinya ini juga merupakan prestasi yang sangat membanggakan ya teman Pro 2 ya, yang memang udah digiatkan ya dari tingkat dasar terus juga sekarang menengah gitu ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya juga ya kalau ngomongin tentang OSN ini ya, ini juga di seleksinya gak main-main ya teman Pro 2, mulai dari seleksi kota, provinsi, bahkan sekarang nih nasional. Keren banget ya pastinya, ini juga udah merupakan talenta-talenta muda pilihan yang memang layak gitu ya untuk sama-sama bersaing di kancah nasional ya teman Pro 2 untuk Olimpiade Sains Nasional tahun ini yang terselenggara di Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM di Malang, Jawa Timur ya teman Pro 2, tepatnya dari tanggal 14 sampai 20 September 2026. Pastinya 566 murid ini juga bersaing ya untuk mendapatkan medali dan juga bisa dibilang suatu kebanggaan juga ya teman Pro 2 ya, memenangkan dari OSN ini ya, karena tingkat nasional ya teman Pro 2, dan juga ada EKA nih yang merupakan salah satu kompetisi kecerdasan artifisial yang memang ini cocok banget ya dengan kondisi kita di era sekarang ya teman Pro 2 ya, artificial atau kecerdasan artificial AI gini ya teman Pro 2, ini memang sangatlah dibutuhkan ya teman Pro 2 ya, dan talenta-talenta muda inilah yang mempelajarinya gitu. Dan pastinya juga nih teman Pro 2 ya, kita harapkan nih mungkin dari provinsi kita juga bisa memberikan yang terbaik ya teman Pro 2 ya, yang lolos sampai nasional nih, semoga aja dapat peringkat atau mungkin juga mendapatkan hasil yang terbaik pastinya. Amin. Dan teman Pro 2, pastinya Jessica masih nemenin kamu dengan beragam informasi lainnya ya di aksi anak negeri sore hari ini. So jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

gak sih kamu? Terorisme bukan hanya menjadi ancaman bagi keamanan, tetapi juga dapat merusak persatuan dan kerukunan masyarakat. Pencegahan dapat dimulai dari lingkungan terdekat. Kenali perubahan perilaku yang mengarah pada sikap intoleran, menolak keberagaman, atau membenarkan kekerasan. Jangan mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya, terutama di media sosial. Masyarakat juga dapat memperkuat komunikasi, kepedulian, dan toleransi antar warga. Jika menemukan aktivitas atau informasi yang mencurigakan dan berpotensi mengarah pada kekerasan, jangan bertindak sendiri. Laporkan melalui saluran resmi kepada pihak yang berwenang. Mari bersama membangun lingkungan yang aman, damai, dan saling menghargai. Cegah terorisme mulai dari lingkungan. Jaga persatuan, kuatkan toleransi, dan bijak bermedia sosial.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Welcome back teman Pro 2, masih bareng sama Jessica juga di ruang dengar kamu ya, pastinya ya di sore ceria hari ini. Segmen Aksi Anak Negeri bersama dengan Jessica ya, pastinya ya di hari Kamis sorenya nih teman Pro 2. Dan di sore hari ini juga pastinya teman Pro 2 aku mau kasih informasi nih ya, yang pastinya ini juga prestasi menggembirakan ya teman Pro 2 ya, yang di raih oleh para mahasiswa nih teman Pro 2 dari Universitas Pembangunan Veteran Yogyakarta nih teman Pro 2 atau UPNVJ nih teman Pro 2, yang melalui program kreativitas mahasiswa Karsa Cipta atau PKMKC, tim mahasiswa UPNVJ nih ya teman Pro 2 ya menghadirkan inovasi smart clay pot nih atau saklay yang mampu memperpanjang masa simpan cabai dari umumnya 3 hari menjadi 15 hari sekaligus menjadi solusi nih bagi petani skala mikro atau petani gurem nih teman Pro 2. Dan tim PKMKC UPNVJ juga nih teman Pro 2 ya, terdiri dari Pahlevi Awalid sebagai mahasiswa teknik kimia dan menjabat sebagai ketua juga teman Pro 2 bersama dengan para anggotanya. Ada Bintang Ramadan dari Teknik Informatika, ada Linggar Zeta Kusum.

yang bermanfaat nih Tamam Pradua ya, yang karena mereka ini menggunakan energi surya serta terintegrasi oleh Internet of Things atau IoT. Dan berdasarkan hasil pengujiannya ya, prototipe dari smart clay pot ini juga terbukti mampu mempertahankan kesegaran cabai selama lebih dari 15 hari tanpa aliran listrik dari PLN nih Tamam Pradua. Lebih lanjut juga ya, menjelaskan bahwa smart clay pot ini sendiri juga berfungsi sebagai pendingin alami yang terbuat dari gerabah ya Tamam Pradua, gerabah lokal khas Kasongan Bantul, dan dilengkapi dengan teknologi kecerdasan buatan yang membedakannya dari media-media penyimpanan lainnya seperti kulkas, freezer, cooler box dan lain-lain ya Tamam Pradua ya. Lebih lanjut juga nih, ia juga menjelaskan bahwa smart clay pot ini sendiri juga membantu para petani memantau sisa umur simpan cabai melalui panel box dan juga smartphone nih. Inovasi ini juga pastinya ya Tamam Pradua ya, berintegrasi prinsip dari induk Draven yang sebagai bisa dibilang sensornya gitu ya. Dan termasuk juga SGP30 nih Tamam Pradua, untuk mendeteksi emisi gas volatil sebagai indikator awal kebusukan cabai. Data tersebut kemudian diolah menggunakan machine learning berbasis support vector machine untuk memperkirakan ya kira-kira sisa umur cabai yang lagi disimpan itu kurang berapa lama lagi gitu. Keren banget ya Tamam Pradua ya. Dan pastinya juga ini senada ya dengan kebutuhan yang ada dari lapangan juga nih Tamam Pradua, karena inovasi ini dinilai bisa menjawab nih kebutuhan para petani gurem, salah satunya ya Tamam Pradua ya, yang disampaikan oleh Arif Setio nih, yang merupakan senior perkumpulan petani hortikultura Puncak Merapi ini Tamam Pradua Kabupaten Sleman. Menurutnya teknologi penyimpanan cabai ini sangat dibutuhkan karena memang masa simpan cabai yang umumnya hanya 3-5 hari doang gitu. Dan pastinya setelah itu tidak bisa digunakan lagi atau busuk nih Tamam Pradua. Bahkan ini belum sampai ke pembelinya ya Tamam Pradua ya, hanya sampai di petani doang gitu. Jadi malah merugi gitu ya para petani nih. Dan akhirnya ada smart clay pot ini yang berpotensi menjadi solusi nih bagi para petani, karena bisa menangani gitu ya, menangani cabai pasca panen yang kurang tepat, dapat bisa dibilang ini bisa mempercepat juga ya penurunan kualitas cabainya gitu. Akhirnya gitu ya, ada inovasi seperti ini. Dan pastinya ya Tamam Pradua ya, ini juga sangat bagus ya untuk diinovasikan gitu, terutama bagi para mahasiswa nih Tamam Pradua. Masih mahasiswa tapi punya prototipe kayak gini, ini juga keren banget ya, karena inovasi seperti ini memang sangat potensial nih untuk dikembangkan ke jangkauan yang lebih besar lagi ya Tamam Pradua. Dikolaborasikan juga para dengan para praktisi bisnis agrikultur, terus juga bisa dengan segala macam partner lainnya ya Tamam Pradua ya, sehingga manfaatnya ini bisa dirasakan secara masif gitu oleh para kelompok tani gitu. Dan pastinya Tamam Pradua ya, melalui dari inovasi smart clay pot ini, tim PKMKC dari UPNVY juga tidak hanya menghadirkan ya solusi pasca panen, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi petani mikro. Dan kedepannya inovasi ini juga diharapkan terus dikembangkan dan juga dihilirisasi ya, agar memberikan manfaat yang lebih luas nih bagi para petani, sekaligus juga berkontribusi dalam mengurangi fat loss ya Tamam Pradua, atau food loss nih di sektor hortikultura. Seperti itu, yang pastinya ini juga sangat pentingnya Tamam Pradua ya, kita lestarikan juga kali aja gitu ya, dengan adanya prototipe ini ya, masa depan para petani ini jadi lebih baik lagi gitu ya Tamam Pradua ya, meskipun ini masih tahap prototipe seperti itu, tapi manfaatnya ya ini memang sangat baik ya, makanya didorong lah untuk sampai ke tahap pelaksanaan ya produksi secara masif. Amin gitu ya Tamam Pradua ya. Ini masih informasi kedua kita di Aksi Anak Negeri sore hari ini Tamam Pradua. Jessica masih nemenin kamu juga dengan segmen kita di sore hari ini, yakni Aksi Anak Negeri bersama ya Tamam Pradua di hari Kamis sorenya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pradua RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. This is It Gita featuring Hindia, masih ada cahaya.

0: Rutin berjalan kaki ternyata dapat membantu kerja jantung kedua kamu loh, teman Pro 2.
1: Hah? Jantung kedua? Maksudnya?
0: Betis. Iya, betis kaki kamu itu loh, ternyata kerap dijuluki sebagai jantung kedua dalam dunia medis. Hal ini karena otot betis punya peran penting dalam membantu kerja jantung untuk mengalirkan darah yang ada di kaki agar bisa kembali lagi ke jantung. Waktu kita berjalan kaki atau berlari, otot betis akan berkontraksi dan menekan pembuluh vena sehingga mendorong darah melawan gravitasi. Dan akhirnya kembali lagi deh ke jantung kamu. Oleh karena itu, rutin berjalan bisa mencegah penumpukan di pembuluh darah kaki kamu. So, yuk mulai rutin berjalan kaki, teman Pro 2. Tren jadi pelari culture juga nggak salah kok untuk kamu ikuti. Run.

Bilangan bulat secara umum dibagi ke dalam dua kategori, yakni bilangan genap dan bilangan ganjil. Bilangan genap adalah bilangan asli yang habis dibagi dua, seperti 2, 4, 6, dan seterusnya. Sedangkan bilangan ganjil adalah bilangan asli yang tidak habis dibagi dua, seperti 1, 3, 5, dan seterusnya. Terus angka 0 posisinya di mana dong? Termasuk bilangan genap atau ganjil? Ternyata para ahli matematika menempatkan angka 0 sebagai bilangan genap. Mengapa demikian? Mengutip laman Britannica, suatu bilangan dikatakan habis dibagi dua jika hasil pembagiannya dengan dua tidak mempunyai sisa atau komponen pecahan atau berupa bilangan bulat. Misalnya, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Karena hasil bagi pembagian dengan 2 menghasilkan bilangan bulat, maka angka 10 adalah bilangan genap. Ketika 0 dibagi 2, hasilnya adalah 0. Dan 0 merupakan bilangan bulat. Berdasarkan aturan sebelumnya, artinya angka 0 dapat diklasifikasikan sebagai bilangan genap. Jadi secara matematis, 0 merupakan bilangan genap karena bilangan apapun yang dapat dibagi 2 untuk menghasilkan bilangan bulat lainnya adalah bilangan genap.

FM Pro 2 RRI Sungai, lihat teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 Jessica masih berada di ruang dengar kamu ya, pastinya di sore hari ini. Dan membersamai kamu juga nih di segmen kita, yakni aksi anak negeri teman Pro 2. Dan gak pastinya ya teman Pro 2 ya, gak akan ada habisnya kalau kita ngomongin tentang prestasi anak-anak muda di Indonesia ya. Karena pastinya gemilang semua dan mereka nih punya prestasi dari segala bidang ya. Tadi udah dari bidang akademik ya teman Pro 2 ya. Baik yang pertama tadi dari bidang OSM. Terus juga dari bidang prototipe ya tadi ya teman Pro 2 ya. Smart clay itu tadi ya yang bikin pot untuk para petani cabai ya teman Pro 2 ya, untuk pot pendingin gitulah kasarannya gitu ya teman Pro 2, secara prototipe ya dari mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta nih teman Pro 2 yang punya kreasi seperti itu atau inovasi seperti itu ya teman Pro 2 ya. Dan sekarang kali ini gantian ke aksi anak negeri kita yang terakhir nih sebagai penutup juga ya, karena sudah menunjukkan pukul 15:52 waktu Indonesia Barat nih teman Pro 2, ada informasi seputar pasangan baru ganda campuran Indonesia yakni Dejan Ferdinandsyah dan juga Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu nih teman Pro 2 yang siap menjalani tur Eropanya nih. Mereka berdua berharap dapat kembali bersaing di level tertinggi dan meraih prestasi bersama. Dejan dan juga Felicia ini mulai dipasangkan setelah Nova Widianto menangani sektor ganda campuran dari Pelatnas PBSI dari Indonesia ya teman Pro 2 ya. Keduanya kini juga terus menyesuaikan pola permainan, komunikasi dan kebiasaan masing-masing di lapangan gitu, kayak adaptasi baru gitu ya teman Pro 2 ya. Dan menurut Dejan sendiri pasangan baru ini membutuhkan waktu yang lumayan ya teman Pro 2 untuk menemukan pola permainan yang paling nyaman bagi keduanya. Dan ia juga menilai bahwa Felicia sebagai pemain yang pastinya ini punya controlling yang baik ya teman Pro 2 ya di lapangan. Dan pastinya teman Pro 2 ya, atlet berusia 26 tahun itu juga mengungkapkan bahwa perubahan pasangan ini bukan merupakan salah satu hal yang biasa gitu ya, selama ia menjalani karirnya di Pelatnas PBSI. Sejak bergabung pada Januari 2025 lalu, ia tercatat juga udah 4 kali nih berganti pasangan di sektor ganda campuran. Dan pastinya teman Pro 2 ya, sementara itu juga dari Felicia nih, dari sisi Felicia-nya sendiri juga mengaku sangat antusias kembali menjalani pertandingan setelah cukup lama absen dari turnamen BWF ya teman Pro 2 ya. Yang pastinya Dejan juga mengambil positif ya semangat dari Felicia yang ingin segera meraih prestasi bersama dengan pasangan barunya nih teman Pro 2. Dan pastinya juga mereka berdua ingin menargetkan untuk mengejar prestasi mereka di kancah atau juga bisa dibilang turnamen kedepannya ya teman Pro 2 ya, karena memang Dejan dan juga Felicia ini dijadwalkan bakal tampil di turnamen Denmark Open 2026 di tanggal 13 sampai 18 Oktober 2026 mendatang nih teman Pro 2. Yang pastinya mereka akhirnya juga melanjutkan perjalanan ke French Open di tahun ini ya teman Pro 2, di tepatnya tanggal 20 sampai 25 Oktober 2026. Selisih cuma semingguan gitu ya, dari Denmark lanjut ke France gitu teman Pro 2, atau Perancis gitu. Ini juga dilansir dari rri.co.id nih teman Pro 2. Semoga aja ya ganda baru campuran ini teman Pro 2 ya. Ganda campuran baru dari Indonesia ya, yang udah di plotting nih sama PBSI ya, bisa memberikan gitu ya dong gerakan semangat baru juga nih di kancah internasional pastinya. Dan juga buat seluruh ya atlet pelatnas dari PBSI juga bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya di turnamen mendatang di Denmark Open dan juga French Open nih teman Pro 2. Dan pastinya semoga aja ya ini bisa menjadi angin segar juga ya setelah mendapatkan pasangan baru dari Dejan dan juga Felicia. So teman Pro 2, Jessica masih nemenin kamu juga dengan beragam lagu pilihan dulu nih sebelum nanti pastinya aku juga masih nemenin kamu ya nanti di jam 4. Penasaran kan kita bakal bahas apa nanti di jam 4? Makanya jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 RRI Sungai, lihat teman terbaik kamu. Oh,

0: New York, we love you. Thank you very much. Thanks for having us. We'll see you next year. Enjoy. All right, thank you.
1: Lima FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, welcome back to English Corner ya, the place where we learn English in a fun and easy way. Kalian masih bareng sama Jessica ya di sini di Pro 2 RRI Sungai Lia ya, teman Pro 2 ya. So how's your di ini teman Pro 2 ya, gimana nih hari ini selama kalian udah menjalani hari ya, semoga semuanya berjalan dengan lancar ya hari ini ya. Alright teman Pro 2, today will I'll be your solo host nih, karena kali ini gak ada narasumbernya ya teman Pro 2 ya, sayang sekali. But I have a very interesting topic today for us ya pastinya ya. Hari ini Jessica bakal nemenin kalian sendirian, but ya teman Pro 2 ya, aku bawa satu topik yang pastinya seru banget buat kita bahas dan kita ulik bareng gitu ya, kita belajar bareng nih di sini. Alright, we are going to talk about English idiom for motivation. Kita bakal bahas tentang idiom bahasa Inggris yang bisa banget nih kita pakai untuk memotivasi diri sendiri atau orang lain nih teman Pro 2. So before we start, do you know what an idiom is teman Pro 2? Ada yang tahu nggak nih kira-kira idiom itu apa sih gitu ya? Nah buat kamu nih teman Pro 2 yang belum tahu, idiom sendiri adalah ungkapan atau kiasan nih. It means the word have a different meaning from their literal translation gitu ya. Maknanya gak bisa kita artikan satu persatu dari katanya gitu ya, dari setiap katanya gitu. Contoh pertama nih teman Pro 2 ya, idiom yang sering banget kita gunain atau mungkin juga sering juga kita temukan gitu ya, baik dalam chat atau mungkin juga dalam kehidupan sehari-hari gitu ya teman Pro 2, buat ngasih semangat gitu, yakni hang in there. Kalian tahu nggak idiom hang in there itu sendiri teman Pro 2? Nah literally hang itu kan artinya menggantung ya, tapi hang in there ini bukan berarti kita menyuruh orang itu untuk bergelantungan, no. Beda ya teman Pro 2 ya. It means don't give up when things are difficult gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi hang in there tuh bukan berarti kita buat nyuruh orang itu untuk bergelantungan, no, tapi itu kayak artinya tuh untuk menyemangati mereka gitu ya. So jangan menyerah, bertahanlah, atau walaupun keadaannya nih lagi susah nih, kamu bisa kok kayak itulah intinya ya, kayak menyemangati gitu, kasih support gitu ya, hang in there gitu. Nah so if your friends stress out about their homework or something like ya mungkin pekerjaannya juga gitu ya teman Pro 2 ya, workflow-nya gitu ya, you can say I know it's hard but hang in there gitu ya, aku tahu ini susah tapi semangat gitu ya, atau bertahanlah gitu. Nah itu tadi ya teman Pro 2 ya, pembahasan singkat tentang idiom yang bakal kita bahas di sore hari ini ya teman Pro 2 ya. Segmen selanjutnya pastinya kita bakal masuk ke lebih dalam lagi nih tentang idiom sih ya teman Pro 2 ya. So jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan masuk ke Song of the Day nih teman Pro 2 yang pastinya nyambung banget nih sama tema pantang menyerah kita hari ini. So don't go anywhere, we'll be right back. This is Jessie J HP.

0: Woi, awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek, sapek, sapek.
1: Woi, petir, woi, petir, woi. Di luar hujan, woi. Ayo, ayo, ayo, ayo, cabut PC-nya dulu, yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
0: Ah, nanggung, dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
2: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba dateng ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.

0: Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik, ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai, si adik yang cantik, mau nggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih, gak sopan banget.
1: Kalau marah, sama cantik, ey.
4: Doni.
1: Bu Nurul.
4: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
5: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
4: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana, sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
5: Apa?
4: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
1: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

Welcome back, kalian masih stay tune di English Corner bareng Jessica ya, Tama Pradua ya. Barusan aja kita dengerin lagu yang super powerful ya, dan juga membakar semangat dari Sia, Unstoppable. Lagu ini juga maknanya dalam banget ya, Tama Pradua ya. Sia bercerita tentang kekuatan diri dan rasa percaya diri yang tinggi serta semangat pantang menyerah nih, meskipun kita lagi di situasi yang sulit nih. Pesan utamanya juga nih, Tama Pradua, dari lagu Sia ya, Tama Pradua, yakni Unstoppable nih, juga pastinya ini bisa membuat kita untuk semangat gitu ya, dalam menghadapi apa saja kalau kita percaya sama diri kita sendiri juga gitu. Jadi ya kita harus semangat dan juga percaya gitu sama diri kita sendiri gitu. Tadi kalau kita perhatiin juga nih liriknya dari Sia Unstoppable nih, Tama Pradua, ada bagian ikoniknya yang bunyinya begini: I put my armor on, show you how strong I am, gitu Tama Pradua. Dan Sia di sini juga seolah gitu ya, mengajak kita buat memakai zirah gitu ya, armor gitu ya, atau mental baja nih setiap kali kita menghadapi tantangan. Nah, buat kalian yang mau kepoin lirik lengkapnya nih, buat sekalian juga menambah kosakata atau vocabulary kamu ya, atau memperdua ya, vocab kamu gitu, bisa banget nih kamu cek-cek langsung liriknya di Google gitu ya, atau mungkin juga kamu searching lagu ini aja gitu. Dan memang lagu ini bisa banget kamu ulik ya, Tama Pradua ya, untuk lebih memantapkan lagi dalam bahasa Inggris kamu gitu. Nah, semangat pantang menyerah dari lagu Sia ini juga nyambung banget nih sama idiom kedua, yaitu go the extra mile. To go the extra mile means to make more effort than is expected for you ya, Tama Pradua ya. Artinya kita juga bisa melakukan apapun gitu ya, usaha gitu ya, yang lebih dari yang diminta atau diharapkan, persis kayak mental juara tadi gitu ya, dari lagunya Sia yang tadi baru aja kita dengerin bareng gitu ya, Tama Pradua ya. For example nih, Tama Pradua ya, dari kosakata go the extra mile nih ya, ini adalah she always goes the extra mile to make her friends happy gitu. Atau dalam bahasa Indonesianya ini, dia selalu berusaha gitu ya, berusaha lebih nih untuk bikin teman-temannya bahagia. Satu lagi idiom ya, mungkin kalian lagi pengen mulai gitu ya, untuk bangun kebiasaan rajin belajar gitu ya, buat kamu mungkin ya, teman-teman Pradua yang masih sekolah gitu ya, yang masih kuliah nih, ini juga cocok banget nih buat kamu nih, yang nih hit the books. Example-nya, Tama Pradua ya, I have an exam tomorrow, I need to hit the books tonight gitu ya. Artinya besok aku bakal ujian, malam ini aku harus mulai belajar keras gitu. After this ya, Tama Pradua ya, I have a little challenge nih buat kamu ya. Habis ini Jessica punya tantangan buat kalian nih, Tama Pradua yang lagi stay dengerin kita ya. Jadi buat kamu nih, langsung aja aku bakal spill gitu ya tantangannya. Jadi kamu ada waktu nih buat berpikir gitu ya, dari jawaban

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

Saat ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

0: Itu tuh apa tuh namanya? Aduh. Iya, yang rasanya manis, ada pedes-pedesnya gitu kan? Apa ya? Kok tiba-tiba lupa begini?
1: Anda pasti pernah mengalami fenomena ini. Iya, di tengah pembicaraan, entah kenapa rasanya sulit ya untuk mengucapkan suatu kata sehingga membuat kita bicara terbata-bata. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini disebut letologika. Sepertinya hampir semua dari kita pernah ya lupa dengan kata yang ingin diucapkan. Bisa jadi karena dipotong di tengah pembicaraan, teralihkan dengan kejadian sekitar, atau bahkan tidak ada pemicu apa-apa. Tiba-tiba saja lupa apa yang ingin dikatakan, padahal sudah ada di otak. Letologika ini umum terjadi. Survei menunjukkan bahwa sekitar 90% penutur bahasa dari seluruh dunia melaporkan mengalami hal yang serupa. Letologika ini cukup sering terjadi dan frekuensinya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia.

Welcome back teman Pro 2 ya, bersama dengan Jessica nih di segmen kita di sore hari ini ya, yakni English Corner. Alright teman Pro 2, it's time to sentence challenge ya, waktunya tantangan bikin kalimat ya. Tadi udah aku spill ya buat kamu teman Pro 2 ya, mungkin pengen ikutan challenge ya teman Pro 2 ya. Tadi kita juga udah belajar 3 idiom ya. Itu yang pertama ada hang in there, terus juga ada go the extra mile, terus sama yang ketiga nih hit the books nih teman Pro 2. Now it's your turn ya teman Pro 2 ya. Giliran kalian buat bikin kalimat ya bahasa Inggris menggunakan salah satu idiom yang udah kita bahas tadi gitu ya. Bebas milih apa aja gitu ya teman Pro 2 ya. Dan send your sentence to our WhatsApp number ya right now teman Pro 2 ya di 0812-7722-1055 gitu ya. Langsung aja kirim kalimat buatan kamu ya teman Pro 2 ya. Oh ini udah ada yang kirim ya. Ada dari Muklis nih katanya, my job is a very tiring today but I will hang in there. Ini memotivasi diri sendiri ya Kak Muklis ya. Ini udah bagus sih nih kalimatnya, udah bener ya teman Pro 2 ya. Itu tadi ya, dan itu dari Kak Muklis ya teman Pro 2 ya. Buat kamu yang mau kirim sentence juga boleh banget ya. Itu tadi udah perfect ya sentence ya, perfect. Dan buat Muklis juga atau mungkin teman Pro 2 lainnya ya, keep up the good work ya. Kalimatnya udah pas banget, kerjaan memang melelahkan ya, tapi Muklis gitu ya, tetap semangat gitu. Keren. Dan seru banget ya teman Pro 2 ya, kita malah di sore hari ini belajar tentang idiom nih gitu ya. Dan kalian bisa express your feelings dengan cara yang lebih keren dan lebih kayak native speaker gitu ya. Well teman Pro 2 ya, gak terasa ya, udah hampir 1 jam nih kita nemenin kamu ya di English Corner sore hari ini. Thank you so much ya. Meskipun kali ini gak ada narasumbernya, aku masih bisa nih buat ngajarin kamu ya teman Pro 2 ya, tentang English idiom gitu ya teman Pro 2 ya. Thank you so much for turning into English Corner today. Makasih buat teman Pro 2 yang udah dengerin dan juga ikutan partisipasi di sore hari ini ya. Remember teman Pro 2, consistency is the key ya when learning a language gitu. Jadi so keep practicing. Jadi ya ingat kuncinya adalah kalau kita lagi belajar bahasa adalah konsisten ya. Jadi kamu jangan males-malesan gitu ya teman Pro 2 ya. Jangan males-malesan, terus juga terus latihan ya, keep practicing ya teman Pro 2 ya gitu. Jessica pamit undur diri dari ruang dengar kamu ya di segmen English Corner teman Pro 2. Have a great afternoon dan stay healthy and see you the next episode of English Corner ya. Bye-bye teman Pro 2. Dan kali ini juga pastinya aku masih nemenin kamu dengan beragam lagu pilihan ya yang ada di sore hari ini teman Pro 2. This is Justin Bieber, This Is.

0: Rin, kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya, Sid. Dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Hei, kita dua nih ya.
0: Apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya, Dodi. Nah, Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nah mana kita tuh? Ikutlah.
1: Bising.
0: Pisau.

Teman Pro 2 ngaku deh, siapa yang punya kebiasaan mengisi daya gawai atau gadgetnya terus ditinggal tidur semalaman? Atau kamu terbiasa meninggalkan charger di stop kontak meski gawainya udah dicabut? Terlihat sepele sih, tapi tahukah kamu, peralatan elektronik yang terus terhubung dengan listrik berpotensi mengalami panas berlebih. Jika ada kabel yang rusak, colokan longgar, atau instalasi listrik yang kurang baik, risiko korsleting bisa meningkat loh. Stop kebiasaan itu ya, teman Pro 2. Mulai sekarang, cabut charger setelah digunakan, periksa rutin kondisi fisik kabel, dan hindari mengisi daya di atas kasur atau bantal yang mudah menyerap panas ya. Tanggap bencana dimulai dari apa yang kamu genggam setiap hari. Jadi, hati-hati ya, teman Pro 2.

105,5 FM Prodia RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan Tomo Prodia, tadi kita udah dengerin ya di sore hari ini lagu dari Farel Hilal, Keliling ya, yang baru aja mengudara di ruang dengar kamu pastinya sore hari ini. Dan pastinya Jessica juga nemenin kamu ya Tomo Prodia ya di segmen kita selanjutnya di jam 5 ini. Tepat jam 17.12 waktu Indonesia Barat, kita masuk ke segmen musik dan informasi. Untuk informasi pertama kita juga nih nama berdua. Big Hit Musik melaporkan dua tersangka asing kepada polisi setelah kediaman anggota Kortis dimasuki tanpa izin pada Juli lalu, teman berdua. Keduanya mengaku membeli informasi alamat lengkap tinggal artis secara ilegal melalui media sosial sebelum memasuki kediaman tersebut tanpa kewenangan. Ini bisa dibilang sesaing fans gitu ya teman berdua ya. Dilansir dari rri.co.id, agensi menyampaikan perkembangan upaya hukum tersebut termasuk keputusan dari kejaksaan yang menghentikan penuntutan terhadap kedua tersangka pada Rabu 16 September 2026. Big Hit Musik menyatakan akan mengajukan keberatan resmi untuk meminta peninjauan kembali atas keputusan tidak melanjutkan perkara tersebut, teman Pradua. Kedua tersangka sebelumnya dilimpahkan kepada kejaksaan tanpa penahanan dengan tuduhan melakukan pelanggaran rumah tinggal secara bersama-sama nih teman Pradua. Menurut agensi, tindakan memasuki kedaman artis dan memperjualbelikan informasi pribadi merupakan ancaman serius terhadap keselamatan serta privasi anggota. Big Hit Musik juga menegaskan bahwa mendatangi tempat tinggal artis atau membeli informasi mengenai alamat kediaman juga termasuk tindakan kriminal yang tidak dibenarkan. Agensi meminta masyarakat untuk tidak memasuki tempat tinggal artis termasuk area bersama seperti pintu masuk, tangga, lorong, dan juga lift. Selain kasus penerobosan kediaman, agensi juga terus memantau berbagai tindakan daring yang dinilai melanggar hak serta kepentingan anggota Kortis. Tindakan tersebut juga mencakup penghinaan, serangan pribadi, pelecehan seksual, serta penyebaran informasi palsu melalui pemelintiran ya teman Pradua, ucapan maupun tindakan artis. Big Hit Musik juga menyimpulkan ya teman Pradua ya, bukti-bukti dari komunitas daring domestik serta internasional, portal media sosial serta platform layanan streaming musik ya. Jadi semua bukti-bukti ini udah dikumpulin sama agensinya yakni Big Hit Musik nih teman Pradua. Yang pastinya ini juga dimanfaatkan ya teman Pradua ya dari Big Hit Musik ini untuk menghimpun juga dari laporan penggemar untuk mendukung langkah hukum terhadap unggahan maupun perilaku yang merugikan artis. Dan pastinya ya teman Pradua ya, Big Hit Musik juga memperkuat pengamanan untuk melindungi privasi dan juga keselamatan anggota Kortis selama perjalanan termasuk ketika berada di bandara. Agensi meminta penggemar tidak menggunakan informasi tiket ilegal untuk menaiki penerbangan yang sama dengan anggota. Ini udah serem banget ya teman Pradua ya. Dan pastinya ya teman Pradua ya, penggemar juga diminta untuk tidak merekam atau memotret anggota secara diam-diam setelah penerbangan, terutama ketika mereka sedang beristirahat. Tindakan tersebut juga memberikan barang terhadap anggota yang sedang tidur, menyentuh atau mengikuti pergerakan mereka, atau menunggu dekat kursi itu juga dilarang ya. Aduh, serem banget ya teman Pradua ya, dikit-dikit diintilin gitu ya. Ini termasuk tindakan yang sedikit bahaya ya teman Pradua ya. Jadi kita sebagai penggemar sewajarnya aja gitu. Jangan sampai jadi kayak sasaeng fans gini ya teman Pradua ya, sebutannya gitu. Fans yang terlalu mengikuti artisnya gitu ya, sasaeng fans gitu ya teman Pradua ya. Dan pastinya laporan mengenai pelanggaran ini juga dapat disampaikan melalui situs pelaporan pelanggaran hak artis Hype dengan melampirkan bukti yang menunjukkan informasi terkait. Pelapor juga diminta untuk menyertakan tangkapan layar penuh atau PDF yang memperlihatkan URL, nama pengguna, isi unggahan, serta tanggalnya juga teman Pradua. Jadi buat kamu juga nih yang penasaran dengan informasi lebih lanjut ya teman Pradua, bisa banget kamu cek ya di laman rri.co.id nih buat mengetahui beritanya secara lengkap gitu ya teman Pradua ya. Karena memang udah banyak banget gitu ya tindakan-tindakan para fans nih ya teman Pradua yang terlalu fanatik gitu ya, bisa dibilang ya, ke artis-artis Big Hit Musik ya, gak hanya dengan Kortis tapi juga banyak banget teman Pradua
baik girl group dan juga boy group ya, teman Pradua dari Korea ini banyak banget sasaran fansnya ya. Serem banget gak tuh? Dan teman Pradua, Jessica juga masih nemenin kamu ya di ruang dengar. Jadi jangan kemana-mana, kita bakal dengerin nih lagu dari Kortis. Go!

0: Sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi. Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
0: Teman

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 pastinya masih bareng sama Jessica juga di ruang dengar kamu nih. Tadi kita lagi sambil dengerin lagu dari Ghea Indrawari 1000 kali nih teman Pro 2. Dan di sore hari ini pastinya teman Pro 2 ada satu informasi lagi nih di musik dan informasi kita ya di sore hari ini bersama dengan Jessica. Ini ada satu informasi dari dunia hiburan ya teman Pro 2 ya, dilansir dari rri.co.id bahwa Festival Film Indonesia atau FFI 2026 ini mengumumkan 15 film cerita panjang yang lolos ke tahap nominasi nih teman Pro 2. Dan daftar tersebut merupakan hasil seleksi awal dari tahap kedua dengan melibatkan perwakilan 12 asosiasi profesi perfilman. Ke-15 film tersebut ya teman Pro 2 sebelumnya telah melewati seleksi awal tahap pertama yang diumumkan pada Minggu 6 September 2026 lalu, dan selanjutnya seluruh film akan bersaing untuk memperebutkan nominasi dalam Festival Film Indonesia 2026. Ketua Komite FFI Budi juga menyebut bahwa perlibatan asosiasi profesi menjadi hal baru dalam proses seleksi tahun ini, dan sebanyak 15 film terpilih dari 25 film cerita panjang yang sebelumnya lolos seleksi tahap pertama nih teman Pro 2. Yang pastinya menurutnya keterlibatan dari para asosiasi juga diharapkan dapat mempertajam nih proses pemilihan film yang melaju ke tahap berikutnya. Kepakaran dari masing-masing asosiasi juga diharapkan ini bisa memberikan dasar penilaian yang semakin kuat. Ia mengatakan perlibatan ya asosiasi profesi menjadi bagian dari upaya FFI untuk membangun penyelenggaraan festival yang lebih partisipatif. Dan langkah tersebut juga pastinya sekaligus diharapkan dapat memberikan dampak terhadap penguatan ekosistem perfilman nasional. Sementara itu daftar dari film non cerita panjang yang mencakup film cerita pendek, animasi, dokumenter dan juga kritik film akan diumumkan dalam waktu dekat nih teman Pro 2. Masih belum ada gitu ya. Dan pengumuman nominasi FFI 2026 dijadwalkan berlangsung pada pekan ketiga Oktober di tahun ini teman Pro 2. Dan malam puncak Piala Citra FFI 2026 akan diselenggarakan pada November mendatang. Dan ajang tersebut menjadi puncak nih dari rangkaian Festival Film Indonesia tahun ini dengan mengusung tema Askala Karya Sinema Indonesia. Istilah Askala sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang bermakna cahaya dan menjadi landasan penyelenggaraan festival tahun ini teman Pro 2. Keren banget ya kali ini ya teman Pro 2 ya, FFI mengusung tema Askala Karya Sinema Indonesia. Dan melalui laman tersebut juga ya teman Pro 2 ya, FFI juga memandang sinema ini bukan sekedar tontonan di layar doang nih, tapi film juga ditempatkan sebagai karya yang dapat hidup dalam ingatan dan membentuk perspektif serta menghubungkan pengalaman lintas generasi. FFI sebelumnya juga memberikan informasi ya teman Pro 2 ya, memperkenalkan Nirina Zubir dan Morgan Oi sebagai duta FFI ini. Dan keduanya dipilih berdasarkan kiprah dan juga prestasi di industri perfilman nasional serta dinilai dapat merepresentasikan semangat festival tahun ini. Adapun ke-15 film cerita pendek yang lolos ke tahap nominasi FFI di tahun ini teman Pro 2 ada yang pertama Abadi Nan Jaya karya dari Kimo Stambul, terus juga ada Badut Gendong karya dari Charles Gozali, ada Dopamin karya dari Teddy Suri Atmaja, ada Ghost in the Cell karya dari Joko Anwar, terus Ikatan Darah dari Sidar Tata, lalu ada Monster Pabrik Rambut karya dari Edwin, ada Nawila karya dari Rian Adriandi, dan juga yang ke-8 ada Nobody Love Kai karya dari Bernadius Rakah, dan selanjutnya di posisi 9 teman Pro 2 ada Operasi Pesta Copet dari Edi Kemot, lalu ada ke-10 Para Perasuk dari Vregas Banu Teja, dan 11 ada Semua Akan Baik-Baik Saja, ini karya dari Baim Wong. Ke-12 ada Senin Harga Naik dari Dina Jasanti, dan selanjutnya Surat Untuk Masa Mudaku, ini karya dari Sim F. Dan ke-14 ada Tukar Takdir dari Mauli Suryas, dan yang ke-15 ada Tunggu Aku Sukses Nanti karya dari Naya Adi Anin Dita nih teman Pro 2. Dan
kita lihat nih ya Tama Pradua ya, kira-kira dari ke-15 film cerita panjang tersebut ya, kira-kira bakal film mana aja gitu ya yang bakal menang di Festival Film Indonesia tahun ini ya. Penasaran banget pastinya ya Tama Pradua, gak sabar nih bulan November kira-kira siapa ya. Kalau aku sendiri sih ada beberapa film yang aku udah nonton dan aku suka ya alur dan perspektif dari filmnya ya teman Pradua ya, premisnya okay banget gitu ya, dan eksekusinya juga cocok lah di aku gitu ya teman Pradua ya. Kalau dari kamu sendiri gimana nih, dari ke-15 film tersebut teman Pradua, apakah kamu udah nonton semuanya atau beberapa yang udah kamu tonton, atau mungkin ada beberapa juga yang udah masuk ke wishlist tontonan kamu ya. Dan pastinya Jessica juga nemenin kamu ya di sore hari ini teman Pradua, di sore ceria ya, masih bersama dengan Jessica juga. Dan kali ini di 17.30 tepat teman Pradua, kita akan masuk ke segmen selanjutnya yakni Rentang. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pradua dari Sungai Lia, teman terbaik kamu.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun

Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri, pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur saat rambutnya dicukur. Ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab, ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali, saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit hutang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian,

kalian. Pintu barbershop yang tadi telah ia buka, maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat, berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan. Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala, tak mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah?" Kemudian Pak Kiai membacakan ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha', wa tanzi'ul mulka mimman tasha', wa tu'izzu man tasha', wa tudillu man tasha', biyadikal khair, innaka 'ala kulli shay'in qadir. Tulijul layla fil nahari wa tulijul nahara fil layl, wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy, wa tarzuqu man tasha'u bil ghairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin
bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang.

pendengar perasa tokoh muslimin dan muslimah di manapun saat ini Anda berada. Selanjutnya kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran yang akan membacakan surah Al-Anfal ayat 38 hingga 41 bersama Qariat Ismailita, dan kita akan rangkaikan dengan kumandang azan maghrib nantinya dengan muazin dari Salvaro Rossi. Waktu salat maghrib kota Sleman dan sekitarnya hari ini pendengar, edisi 17 September 2026 di pukul 17:56 waktu Indonesia Barat. Pendengar dari meja tugas ucapkan selamat sore, dan kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran bersama Qariat Ismailita, surat Al-Anfal ayat 38 hingga 41.

0: Bu, tadi di sekolah aku bantuin teman angkat meja loh, Bu. Berat banget, tapi untung rame-rame.
1: Oh, alah, pantes. Bajumu agak kotor ya. Nih, lihat nih. Tapi itu namanya gotong royong, Nak.
0: Gotong royong memang penting ya, Bu.
1: Penting sekali. Dengan gotong royong, semua orang jadi saling membantu. Indonesia dulu bisa merdeka juga karena semangat itu loh.
0: Oh, gitu. Kalau aku rajin gotong royong, nanti Indonesia semakin hebat dong, Bu.
1: Iya, Nak. Mulai dari hal yang kecil. Bantu teman, bantu orang tua di rumah. Itu semua bikin kita jadi bangsa yang kuat. Gotong royong adalah jati diri bangsa. Mari kita ajarkan pada anak sejak dini untuk wujudkan manusia Indonesia yang berkarakter, sehat, dan cerdas.

105,5 FM Bro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Hai teman Bro 2, selamat datang kembali di Bro 2 RRI Sungai Ria ya pastinya. Tadi kita udah mengikuti bersama pengajian dan juga azan maghrib untuk wilayah kota Sungai Ria dan sekitarnya. Dan teman Bro 2 ya, kita beranjak juga nih di sore menjelang malam ya. Sebenarnya ini udah malam gak sih teman Bro 2 ya, udah jam 6 malam gitu ya. Kita semoga ya teman Pro 2 ya, kita berdoa dulu semoga hari ini ya teman Pro 2 ya, apapun yang kita lakukan ini bisa menjadi amal baik nih untuk kita semuanya ya teman Pro 2, bekal kita di akhirat pastinya. Dan buat kamu juga teman Pro 2 yang beragama muslim, jangan lupa untuk ibadah sholat maghrib ya, karena udah masuk ya waktu ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya. Dan buat kamu juga teman Pro 2 ya, di malam hari ini jangan lupa makan. Dan semoga aja hari ini bisa kamu tutup dengan keceriaan ya. Dan juga pastinya semoga lancar-lancar aja gitu ya. Dan di malam hari ini juga teman Pro 2 ya, kita beranjak ke segmen kita selanjutnya, yakni info viral yang udah ada nih teman Pro 2 ya. Ya memang ini juga merupakan setiap kita buka media sosial ya teman Pro 2 ya, berita ini tuh selalu menjadi highlight juga ya teman Pro 2 ya, banyak banget yang update tentang berita ini, yakni berita operasi pencarian korban musibah tenggelamnya KM Virgo Transport 8 pada hari keempat hari ini, pada hari keempat ya teman Pro 2, pada Rabu 16 September 2026 yang belum membuahkan hasil kembali nih teman Pro 2. Tim SAR gabungan masih belum mencapai dan juga masih belum menemukan tambahan korban baru baik di permukaan maupun di bawah laut teman Pro 2. Upaya penyisiran semula dirancang melalui dua skema, yakni pencarian permukaan dan penyelaman bawah air ya. Namun kencangnya arus bawah laut di lokasi kejadian ini juga masih menjadi tantangan utama yang menghambat pergerakan tim SAR di area pencarian. Dan dilansir juga dari rri.co.id bahwa Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengonfirmasi bahwa kendala teknis tersebut membuat penyelaman bawah air juga belum bisa dilaksanakan secara maksimal. Hal itu juga disampaikan dalam konferensi pers pada Rabu malam kemarin teman Pro 2. Dan kecepatan arus laut di lokasi pencarian dilaporkan berkisar antara 6 hingga hampir 7 knot ya teman Pro 2 ya. Dan angka tersebut juga jauh melampaui batas aman maksimal penyelaman yang direkomendasikan berada di bawah 1,5 knot. Dan demi keselamatan personil juga, tim penyelam yang sempat diterjunkan di titik lokasi akhirnya ditarik kembali ke atas armada. Dan teman Pro 2 ya, dan Lanal Banjarmasin yakni Letkol Laut Galih Nurna Putra ini menyebut TNI AL akan mengerahkan dua tim khusus dari Kopaska dan Kopbeba nih teman Pro 2. Dan pastinya ya, dari dua tim penyelam dari TNI AL juga mencoba semaksimal mungkin untuk melakukan penyelaman bawah air. Namun itu tadi ya teman Pro 2 ya, arus di dalam air ini mencapai 6,8 knot rupanya, yang tidak mudah untuk melaksanakan penyelaman. Selain faktor arus ya, posisi bangkai KM Virgo Transport 8 juga dilaporkan terus bergeser hingga 450 meter dari titik datum awal. Kedalaman posisi kapal juga makin merosot, dan dari sebelumnya ya teman Pro 2 ya, yang awalnya mengapung pada kedalaman 21 meter kini tenggelam hingga kedalaman 29 meter. Dan perubahan posisi tersebut juga memaksa tim untuk menyusun ulang perencanaan penyelaman serta juga mengumpulkan data analisis kondisi bawah air sebelum nantinya penyelam diturunkan kembali untuk melakukan observasi. Juga harus dicocokkan terlebih dahulu dengan peta data teknis kapal. Dan sebagai langkah alternatif juga teman Pro 2 ya, Basarnas juga mulai ya menyiapkan opsi membalikkan posisi kapal atau salvage nih teman Pro 2 ya. Dan skema ini juga dirancang guna membuka akses masuk nih bagi tim evakuasi untuk menyisir korban yang diduga masih terjebak di dalam bangkai kapal. Sementara itu, dengan tidak bertambahnya korban yang dievakuasi, akumulasi data korban yang berhasil ditemukan dan dievakuasi ke Banjarmasin ini masih bertahan sebanyak 114 orang. Jumlah tersebut
terdiri dari 108 korban selamat serta 6 korban meninggal dunia, serta 129 penumpang lainnya masih terus dicari. Semoga ya teman Prodo, ya kita doakan akan ada angin segar ya di tengah pencarian ya teman Pro 2 ya, dari korban musibah KM Virgo Transport ya teman Pro 2 ya. Dan semoga juga ya teman Pro 2 ya, kita doakan sebanyak-banyak ya untuk para tim yang berada di lokasi, semoga tetap dijaga ya dan dilindungi ya teman Pro 2 ya, dengan adanya operasi pencarian korban musibah tenggelamnya KM Virgo Transport 8 ini. Dan pastinya juga teman Pro 2 ya, kita akan update terus nih bagaimana dari adanya musibah ini ya teman Pro 2 ya, semoga akan ada angin segar itu tadi ya, amin. Dan teman Pro 2 tenang aja, kamu nanti di jam 7 ya setelah ini, karena ini juga udah di penghujung dari segmen info viral, kamu bakal lanjut nih bersama dengan RRI Pro 2 FM Jakarta nih di Music Live Chat. Kali ini di malam hari ini kamu bakal ditemani dengan musisi ya teman Pro 2 ya, yang juga termasuk sering ya lagunya kita puterin juga nih teman Pro 2, yakni Rio Clappy ini teman Pro 2, bersama dengan Edit pastinya. Nanti dari jam 7 malam sampai jam 8 malam kamu bakal bersama dengan Edit dulu dan juga Rio Clappy ya teman Pro 2 ya. Dan juga dilanjut nanti di jam 8 kamu bakal ditemenin juga sama rekan aku Anya ya, yang akan mengudara dari jam 8 sampai jam 12 nanti ya teman Pro 2 ya. Jadi Jessica juga pamit nih dari ruang dengar kamu ya sebentar lagi ya, karena ya bentar lagi kita MLC, tapi tenang aja aku masih stay kok di studio ya. Dan juga buat teman Pro 2, semoga hari ini bisa menyenangkan buat kamu, dan juga pastinya bersama dengan Jessica tadi semoga kamu mendapatkan insight ya banyak banget ya teman Pro 2 selama aku tadi siaran ya. Dan pastinya teman Pro 2, semoga kamu sehat selalu dan juga pastinya dilindungi ya dan dilancarkan semua urusan kamu pastinya, amin. Dan teman Pro 2, Jessica pamit dari ruang dengar kamu, bye bye.

0: Selamat malam teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2
0: Madonna akan kembali membuka panggung MTV Video Music Awards 2026 di Peacock Theater, Los Angeles pada tanggal 27 September mendatang. Penampilan tersebut menjadi aksi musikal pertamanya di VMAS sejak 2003 ketika ia tampil bersama Britney Spears, Christina Aguilera, dan juga Missy Elliott. Madonna juga memperoleh nominasi terbanyak di VMAS di tahun ini yaitu dengan 11 nominasi, termasuk nominasi utama Video of the Year untuk Confessions to the Film, Artist of the Year, serta Song of the Year, Bring Your Love, kolaborasinya barengan sama Sabrina Carpenter.
1: Info Pro 2
0: Adele mencatatkan debut impresif di Billboard 200 lewat album penuh pertamanya Prima yang langsung menempati posisi number 4 pada chart edisi 19 September 2026.
1: Info Pro 2
0: Selanjutnya ada film karya Kamila Andini, 4 musim pertiwi resmi terpilih untuk mewakili Indonesia dalam ajang bergengsi Academy Awards atau Oscar 2027. Film produksi 4K Films ini dipilih oleh Komite Seleksi Oscar Indonesia melalui rapat pleno yang digelar pada hari Senin kemarin. Meski sudah resmi terpilih menjadi wakil Indonesia, perjalanan 4 musim pertiwi menuju Oscar masih panjang. Film ini nantinya harus melewati proses seleksi akademi sebelum bisa masuk shortlist dan melangkah lebih jauh menuju nominasi.
1: Info Pro 2
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat bareng sama gue, nemenin lo Edit Ama di jam 7 sampai jam 8 malam waktu Indonesia Barat nanti, teman Pro 2. Satu jam ke depan seperti biasa, gue bakal nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil ya. Well, di malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang musisi, seorang pria yang baru aja merilis single terbarunya di bulan lalu ya. Dan ini spesial karena terakhir juga main ke MLC ya. Main ke MLC itu bulan Januari kalau gak salah, waktu itu ngobrol sama Ellen ya. Yes, kita bakal ngobrol bareng sama Rio Clappy, teman Pro 2, yang udah aja ngerilis single terbaru. Kira-kira single apa lagi malam hari ini yang akan dia sampaikan lewat rilisan terbaru ini, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang bikin seru-seruan malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRT Jakarta, atau bisa langsung berapa di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Jadi pastiin buat kamu tune in terus di Pro 2 FM favorit kamu, karena MLC bakal balik setelah yang satu ini.

0: masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama gue Edi Tama. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rio Klebi. Halo.
1: Halo.
0: Udah berapa orang yang nyangka lu Vega Antares?
1: Banyak banget, bahkan bukan Vega Antares doang, Ferry Irwandi juga sempat nyasar komennya ke gue tuh.
0: Oh iya, atau bahkan ada yang bilang lu adalah Ferry Irwandinya musik.
1: Iya kali ya.
0: Tapi iya juga sih setelah di ini sekilas lah ya.
1: Iya karena brengos aja kali ya.
0: Bener.
1: Tapi yang paling sering sih ya memang dibilang Vega Antares.
0: Vega Antares ya.
1: Vega Antares. Bener-bener.
0: Tapi emang sekilas emang semirip itu sih. Maksudnya dari looks-nya lu sama Bang Vega juga ya mirip gitu loh.
1: Ya akhirnya Vega juga punya sebutan untuk kaum-kaum yang mirip Vega.
0: Apa tuh?
1: Vegetarian.
0: Vegetarian, bagus itu bagus.
1: Tapi gue bukan sempat malah ada band juga sama Vega.
0: Oh iya.
1: Yang mirip semua.
0: Serius.
1: Okay. Ya belum rilis aja lagunya sih.
0: Oke. Okay. Oh tapi ini ada proyeknya beneran.
1: Ada okay. Gua Vega Antares. Ada Erwin Gombes.
0: Oke. Okay.
1: Terus Dion. Dion keyboardisnya Run sekarang tuh. Sama Pesa ada.
0: Okay.
1: Itu mirip semua, brengosan semua.
0: Wow.
1: Hampir bener-bener, makanya namanya varian kan.
0: Oh namanya varian.
1: Namanya varian.
0: Gokil.
1: Jadi yang mukanya 11-12 sama bahkan kayaknya 11-11. Kayak Vega Antares.
0: Mirip-mirip ya.
1: Jadi yang ganteng enggak boleh masuk
0: nih. Aduh. Kok gitu. Wow, tapi itu project yang cukup unik loh sebenarnya ya.
1: Iya, orang Bilal Indrajaya aja. Kita seleksi kok, mapil kita enggak bisa. Dilarang ganteng.
0: Dilarang ganteng. Nanti terlalu spotlight Mas Bilal ya. Anyway, apa kabar Bang Rio?
1: Alhamdulillah standar.
0: Aduh.
1: Gak kurang gak lebih.
0: Alhamdulillah. Kalau berlebihan juga bahaya ya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Kalau kurang juga bahaya juga.
0: Bahaya juga. Benar.
1: Harus cukup
0: gitu ya. Benar. Tapi ini juga kayaknya lagi bahagia-bahagianya nih. Karena emang Bang Rio baru aja ngerilis kemarin ya.
1: Yes, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Agustus akhir kemarin.
0: Kata ini spesial kemerdekaan ya katanya ya.
1: Enggak
0: ya.
1: Enggak gitu ya. Di luar jalur.
0: Di luar jalur. Oke. Berarti ini jadi rilisan keberapa, Bang?
1: Kelima.
0: Kelima ya.
1: Alhamdulillah rilisan kelima dari pertama kan Sofia itu 2023.
0: 23. Oke.
1: Bunga Abadi kan.
0: Yes.
1: 24. Belia itu Denyut dulu sorry, Denyut 2025.
0: Belia.
1: Alhamdulillah tahun ini dua single
0: udah rilis ya.
1: Udah
0: di awal
1: rilis.
0: Tahun ada Belia yang terakhir ngobrol bareng sama Ellen.
1: Yes, di sini juga kan waktu itu.
0: Yoi. Dan sekarang ini adalah Janji Bahagia nih. Yes. Tapi banyak gak sih maksudnya orang-orang yang masih belum bisa lepas dengan single lo yang mungkin bikin nama lo naik juga ya, Bunga Abadi gitu.
1: Ya mungkin kayak masih ada ya yang dengerin sih. Gue pun juga kadang masih kayak recall memories saat gue bikin Bunga Abadi gitu. Kayak, oh. Dan gue cek juga, kayaknya antusiasme orang masih, alhamdulillah masih lekat sama lagu itu.
0: Benar.
1: Karena mewakili aja sih kayaknya ya, relate aja sama cerita kehidupan orang gitu.
0: Betul. Tapi lo nggak melihat itu sebagai sesuatu yang apa ya, dalam tanda kutip memuakan gitu kan? Karena taunya adalah Rio Klebi ya Bunga Abadi gitu.
1: Enggak sih, itu tergantung orang aja ya maksudnya. Ya pada akhirnya pun gue ya tetap berkarya juga.
0: Benar.
1: Dan terkenal lagu apa enggaknya zaman sekarang kan juga enggak tentu ya.
0: Iya lagi, bener lagi.
1: Kayak zaman viral-viral ini apalagi peran sosial media sekarang tuh udah bener-bener enggak bisa dipegang pakemnya sama sekali. Yeah, yang dilihat ya.
0: Bener.
1: Yang menurut gua tuh kayak, ya contoh kayak dimulainya setelah Covid waktu itu. 2021 apa ya? Lagunya Denny Casmala yang si Izinkan Aku.
0: Betul.
1: Itu lagu 2002.
0: 2002 kan?
1: 2002 rilisnya. Tahu gue ya, gue lupa. Baru viral 2021, 2020 kan.
0: Benar.
1: Makanya kayak udah gak bisa ditebak. Kayak apa jangan salahkan paham. Nah itu juga rilis kapan kan?
0: Iya, udah lama juga itu kan.
1: Jadi makanya karya kayak aja. Orang mau bilang Rio Klebi Bunga Abadi, Rio Antares kayak atau apa.
0: Se-enjoynya aja lah ya.
1: Rio Irwandi atau apa.
0: Aduh.
1: Maaf Bang Peri, maaf.
0: Aran. Tapi by the way, Klep itu apa sih? Panggilan lo atau?
1: Panggilan okay. Dari sekolah itu, dari SMP.
0: Wow.
1: Gara-gara okay. Gue denger Eric Clapton.
0: Oke.
1: Okay. Kayaknya yang denger gue doang kali ya.
0: Cukup jarang sih mungkin ya pada saat itu ya.
1: Sampai itu kan zaman Facebook ya.
0: Bener.
1: Alay gitu lah. Jadi yes. nama Facebook gue tuh Rio Clapton.
0: Oh, I see. Oke. Okay.
1: Temen gue Clapton. Dari itu udah Clappy aja lah. Ada yang manggil Clap. Clappy. Clapto okay. aja ada waktu itu.
0: Jangan dong. Nyolong bareng dong. Oke. Gue kira dari ini, apa, Flappy Bird.
1: Aduh, enggak ya?
0: Baru ya. Baru ya ini
1: baru game juga. Itu. Baru lagi.
0: Iya kan? Itu kan zaman-zaman COVID juga sih. COVID juga kan?
1: Dulu tapi mainnya Hago.
0: iya lagi apa tuh yang domba-domba itu?
1: Nah,
0: iya
1: itu. Kan? Sama tahu tempe kalau
0: alright teman-teman radio, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rio Clappy, ngomongin soal single terbarunya Janji Bahagia nih. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan malam hari ini, pengen bertanya, pengen absen aja mungkin juga boleh banget, langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta ya. Alright, sekarang kita bakal move dulu ke lagunya Rio Clappy dulu deh, yang Belia nih, sebelum nanti kita ngomongin soal Janji Bahagia ya. So pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Rio Clabby. Alright. Tadi kita ngomongin sempet soal lagu yang viral gitu kan. Bisa lagu-lagu yang mungkin udah rilisan lama, sekarang bisa algoritmanya bisa naik, yes, gitu. Orang-orang bisa pada suka gitu. Tapi ketika lu bikin lagu gitu ya, mungkin yang let's say ya, kita ngomongin yang di tahun ini lah ya, okay. Yang di 2026 ada Belia sama Janji Bahagia, yeah, gitu kan, yeah. Lu ngikutin ini gak sih? Sebenarnya kan sekarang-sekarang mungkin secara tidak langsung akhirnya akan ada template lagu viral gitu ya. Iya kan?
1: Oke,
0: okay. Lu ngeliat itu gimana?
1: Kalau gua, kacamata gua sih ya, kayaknya yang viral pun ya, lagu itu enggak yang template. Let's say kayak pada saat itu kan juga ada Delantis yang naik kan,
0: yes,
1: Bunga Maafnya kan, ya bisa dibilang tipikal lagunya hampir sama lah sama Badi ya, tipikal genrenya. Cuman setelah setelah itu ada kayak yang apa sih yang orang-orang Indonesia Timur tuh yang lagu-lagu bola balai apa-apa.
0: Iya benar.
1: Ya pada akhirnya oh kayaknya memang enggak punya pakemnya viralnya. Okay. Jadi emang yang sedang in atau yang terulang terus, keputar terus, kayaknya orang yang lebih nyangkut yang itu sih.
0: Oke. Okay.
1: Kayak lagunya apa Mangu itu juga kan yang enggak kayak Bunga Badi ya kan.
0: Iya, iya benar.
1: Bunga Maaf gitu loh kayak Delantis. Beda aja emang balik lagi enggak ada pakemnya.
0: Enggak ada pakemnya, enggak ada yang tahu gitu sebenarnya.
1: Enggak ada yang tahu makanya.
0: Iya. Yeah,
1: bahkan lagu apa yang lagu luar itu sih Lynyrd Skynyrd itu yang kayak Ready With Me itu kayak gitu, yang di slow-mo kayak gitu itu juga viral waktu itu. Ya balik lagi itu lagu udah dari tahun 70-an tiba-tiba dipakai lagi kan.
0: Bener sama ceritanya sama lagu yang dipakai sama Stranger Things kan yang akhirnya naik tuh
1: apa
0: sampai
1: tuh?
0: Aduh gue lupa judulnya apa ya.
1: Strangers.
0: Lagu di Stranger Things, jadi dia dipakai di Stranger Things.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ada hill-hillnya gue lupa. Bentar, gue cari dulu ya. Stranger Things.
1: Susah sih, soalnya
0: Running Up That Hill.
1: Mungkin kalau apa?
0: Cat Bus.
1: Ada lagunya kayaknya pasti tahu lah.
0: Ini lagu rame lagi sih akhirnya sih.
1: Nah, itu makanya nggak pakai mah udah nggak bisa kepegang.
0: Benar-benar. Tapi lo ngeliat lagu lo apa sih maksudnya yang bikin orang suka sama lagu lo tuh apa? Menurut lo?
1: Yang mana nih lagu yang mana?
0: Yang Bunga Abadi.
1: Kayaknya ini gue compare sama The Newt ya, yang 2025. Kalau The Newt memang saat nulis lagunya tuh gue pemilihan katanya memang sedikit lebih rumit, lebih kompleks.
0: Oke.
1: Okay. Maksudnya kayak lebih apa ya, nggak blak-blakan gitu. Bunga Abadi pun juga masih ada beberapa yang nggak blak-blakan yang maksudnya masih pakai kata-kata yang di sampingnya. Cuman karena ada bagian pre-chorusnya aja sih yang menurut gue lumayan mewakili banyak orang menurut gue ya kayak. Apalah arti dari semua yang tercipta tanpa kehadirannya di sini?
0: Betul.
1: Itu kayaknya relate banget sama cerita orang.
0: Oke. Okay.
1: Itu jadinya bisa kemana-mana. Padahal gue nulisnya emang ada unsur tauhidnya aja, emang ada ketuhanannya aja di situ.
0: Yeah,
1: gitu. Orang ya bisa menginterpretasin. Ya kalau nggak ada orang tua gue ya kayaknya gue nggak ada artinya lagi di sini. Ya kayak gitu gitulah.
0: Oh I see. Oke. Tapi kalau di Janji Bahagia ini apakah ada treatment yang baru atau lu pakai treatment yang sama dengan lagu-lagu sebelumnya?
1: Treatmentnya sih nggak jauh beda sama yang lagu-lagu sebelumnya. Kalau secara teknis rekaman sih ya gue masih gandeng beberapa nama di situ kan. Ya si Mas Vega pun juga terlibat.
0: Yes.
1: Itu yang main bass Mas Vega.
0: Oh, oke.
1: Okay. Yang ngisi orkestranya masih Erickson
0: Wijaya.
1: Wijaya, iya. Erickson Wijaya. Lalu ya sisanya gue.
0: Oh, oke.
1: Okay. Bass, sorry. Drum masih yang si drummer gue juga si Eki. Terus ya sisanya gue gitar-gitaran. Treatmentnya nggak jauh beda sih kalau treatment penulisan lagu. Nah ini yang gue justru improvisasi dari si Bunga Abadi sebenarnya.
0: Oke, oke.
1: Jadi gue mengarang cerita bahwa ternyata oh Bunga Abadi akhirnya nggak sebahagia itu.
0: Oh,
1: lanjutlah sequelnya ke Janji Bahagia ini.
0: Ah.
1: Jadi memang gue bikin narasinya si Bunga Abadi ini salah satu dari mereka berdua ini ya terpisah karena ajal.
0: Oke. Okay.
1: Jadilah bunga apa janji bahagia.
0: Oke. Okay.
1: Judulnya sih Janji Bahagia ya pas
0: denger. Iya, bener.
1: Biarin aja, jebakan aja.
0: Clickbait ya, clickbait ya.
1: Ternyata ya toh.
0: Aduh.
1: Ya mewek. Nangis.
0: Oh, berarti ini sebenarnya basically ada lagu apa lagu?
1: Lagu jawaban ya.
0: Jawaban ya.
1: Ya lagu jawaban sih yang gue bikin lah.
0: Oke. Okay. Berarti secara benang merah ceritanya tentang
1: Masih dua insan
0: ya, tentang dua insan
1: terpisah karena ajal.
0: Oke. Okay.
1: Dan let's say dia udah tahu akhirnya kapan, akhirannya kapan, dan ya dia jalanin hubungan ini dengan pasrah.
0: Oh, dengan sih. Oke. Okay.
1: Ya udahlah, dengan berserah aja udah. Kayak ya lu bakal jadi orang yang gue tangisin nanti.
0: Oke. Okay.
1: Makanya ada kaos galanya yang kan kutangisi itu. Ya lu bakal jadi orang yang gue tangisin juga. Kayak gitu.
0: Wow. Sedih juga ya lagunya ya.
1: Sedih tapi judulnya Janji Bahagia.
0: Iya kan. Nah berarti si Janji Bahagia itu di bagian mananya tuh?
1: Iya kalau dalam satu hubungan dari dua insan pasti kita lah pernah janji-janji bahagia gitu.
0: Oke. Okay.
1: Janji aku akan stay forever sama kamu lah apa-apa gitu kan. Pastilah ada janji bahagia. Sempat kayak tercetus. Ya aku serius kok sama kamu. Itu kan sebuah janji ya.
0: Oke. Okay.
1: Sebuah janji. Ya, kita kan cuma bisa janji doang kan.
0: Betul.
1: Urusan direstuin apa enggak ya urusan di atas sama orang tua aja.
0: Bener. Oke. Okay. Wow. Ini ternyata bener-bener clickbait ya contohnya sebenarnya ya.
1: Clickbait. Makanya clickbait, ada, kan? Orang ada yang komen oh, lupa siapa. Pakai emoticon judulnya girang itu liriknya pedes. Liriknya pedes. Ya maaf.
0: Oke. Berarti ini base pengalaman lo kah atau
1: wah emang gua karang aja.
0: Oh emang
1: adalah dari cerita gua angkat dari cerita teman gua.
0: Oke. Okay.
1: Adalah cerita teman boleh gua jadiin lagi. Ya udah. Karena waktu itu curhatan gue ya udah.
0: Mana-mana akhirnya dikembangkan lah ya.
1: Nah, karena kan lagu enggak harus dari pengalaman sendiri kecuali Bunga Abadi. Bunga Betul. Abadi baru pengalaman sendiri.
0: Oh, okay.
1: Sofia Bunga Abadi ya belia juga. Ya sisanya sih narasi aja.
0: Oke. Tapi kalau lu nulis gitu ya dapat ilhamnya itu dari mana gitu lo? Apakah maksudnya dari kehidupan lo sekitar lo kah atau mungkin lu bisa benar-benar totally ngarang aja, bercerita lah istilahnya.
1: Saat lagi buntu sama cerita hidup sendiri sih kayak hidup gue lagi kenapa-napa sih. Iya kita, gue ngeliat sekitar aja.
0: Oke, oke. Okay.
1: Oh ini kayaknya bisa nih diangkat jadi sebuah lagu. Waktu itu gue pernah punya atau baca bukunya John Mayer yang dia bikin lagu dari hal apapun yang dia lihat pertama kali saat bangun tidur.
0: Oke.
1: Okay. Kayak dia ngeliat sebuah pintu itu. Lo ngeliat apa nih pas bangun tidur? Gue ngeliat jendela.
0: Oke. Okay.
1: Tulis, baru kita lebarin dari kata jendela itu.
0: Oh.
1: Ya bisa okay. aja kayak gue ngelihat apa nih baru bangun tidur gue ngelihat jam. Ya udah baru kita kembangin gitu kayak let's say ku habiskan ribuan jam bersamamu kayak gitulah. Jadi udah jadi satu lirik gitu.
0: Oh.
1: Itu makanya kayak oh cobalah gue coba kembangin narasi dari
0: hal sesimpel itu ya.
1: Sesimpel
0: apa
1: itu.
0: Yang kita lihat di sekitar kita.
1: Betul.
0: Gitu
1: ya. Yang bikin lagu mah gampang sih harusnya. Nyiptain lagu gampang.
0: Oke. Okay.
1: Nulis aja dulu.
0: Iya benar.
1: Nulis aja.
0: Nulis aja dulu berarti
1: ya. Susah yang garapnya. Garapnya setengah mati lumayan.
0: Garapnya setengah mati. Benar. Ya udah terima berdua kita dengerin dulu ya Janji Bahagia dari Rio Clappy nih ya. Yang judulnya sih lagu romantis nih.
1: Betul, lagu romantis.
0: Benar kan?
1: Si romantis.
0: Tuh. Romantis gitu
1: atau
0: kan.
1: Tadi mau janji siswa.
0: Aduh jangan dong. Janji
1: udah
0: siswa.
1: Udah enggak siswa lagi.
0: Benar, jadi akhirnya janji bahagia ya. Benar, oke.
1: Okay.
0: Ya udah, teman-teman perlu dua jangan kemana-mana. Habis ini mungkin gue bakal sapa-sapa lo yang udah merapat, udah nanya. Jadi pastiin buat kamu yang belum nanya, langsung nanya sekarang ya. Jadi langsung aja, ini dia Rio Clappy dengan Janji Bahagia.

0: Dan itu dia janji bahagia dari Rio Clape. Wah, gokil sih lagunya sih. Gua nggak tahu gimana cara membahasakannya ya. Tapi kayak bener tadi gue bilang intronya gitu kan, lo langsung nyeletuk kayak ini James Bond-nya kan?
1: James Bond.
0: Iya sih, bener sih ada tuh. Sih gitu kan. Tapi di akhir juga kayaknya ada kayak unsur-unsur blues atau apa tuh ya,
1: nah,
0: gitarnya ya.
1: Iya. Itu kan? Ya apa ya, iseng-isengnya si Rio aja lah itu. Akal-akalan Rio aja itu.
0: Bener. Tapi secara musik apa yang lu kemas tuh gimana sebenarnya? Si lagu
1: jadi gua lagi bagi. Denger apa ya? Oh, lagi denger. Ya sebenarnya lagi denger soundtrack-nya salah satu film James Bond.
0: Oh iya, yeah.
1: James okay. Bond ya. Yeah. 007.
0: Yeah, 007
1: James. Tapi Bond. Yang eranya
0: yang lama.
1: Pokoknya
0: ya?
1: Waktu itu yang ngisi tuh Chris Cornell. Soundgarden atau Chris Cornell gitu gue lupa deh. Chris Cornell kalau enggak salah.
0: Oke.
1: Okay. Itu secara chord kayak augmented kayak naik setengah apa scanding gitu kan kayak cobain. Enak juga ternyata. Terus ya masih dengan klasikannya kayak Bunga Abadi dengan
0: benar-benar
1: Tesla ya.
0: Benar-benar.
1: Nah emang isengnya tuh urusan gitar, gue pengen bandel lah gitar, pengen ribet gitu loh, pengen apa ya, berlibet aja
0: udah. Iya, benar.
1: Makanya udah hajar aja cerita aja.
0: Terus
1: pernah pede kan waktu itu nanya sama Vega kan, mas ini nggak apa-apa gitar ribet gini? Ya nggak apa-apa. Tapi nanti kikilin aja.
0: Ada tapinya ya.
1: Tapi nanti dikecilin aja.
0: Bener. Tapi enak ya, di akhir sih enak gue ngedenger kalau yang di tengah-tengah ya. Maksudnya gue mungkin secara musikalnya gak terlalu tinggi kali ya gitu kan.
1: Ya memang ada unsur blues sama rocknya aja di situ. Makanya gue coba masukin aja lah, tabrak-tabrakin aja lah. Selagi masih dalam satu norma ya, satu
0: benar. Oke. Tapi emang di secara musiknya, secara lagunya emang apa ya, pilunya dapet, darknya juga menurut gue ada gitu loh.
1: Ya karena chord sih, pilihan chord lebih ke minor kan, minor banget, kayak bener-bener gelap,
0: bener,
1: biru banget,
0: bener.
1: Gitu loh kayak. Ya sedih, lagu mewek. Padahal judulnya janji bahagia.
0: Bener.
1: Clickbait aja.
0: Bener-bener tiba, clickbait sih sebenarnya sih.
1: Ya tiba-tiba denger chordnya aja udah begitu ya.
0: Ya udah dari awal udah ting. Nah. Berbahaya itu, bahaya banget. Tapi sebenarnya apa maksudnya pesan yang pengen lu sampein di lagu ini tuh apa sebenarnya?
1: Apa ya? Kalau yang gue lihat sih maksudnya iya memang sadar bahwa kita akan mati aja.
0: Oke.
1: Okay. Ya kayak maksudnya siapapun dalam berpasangan, ya memang sadar aja bahwa salah satu dari kita atau dua-duanya pun kita juga akan berpisah. Insya Allah kan, ketemunya di akhirat nanti. Begitu aja sih. Lebih kayak emang ngemas cerita orang, ya memang nyadarin juga kalau ya memang salah satu dari kita juga akan jadi hal yang ditangisi satu sama lain gitu.
0: Jadi pengingat gitu ya.
1: Jadi pengingat aja. Mungkin ada yang bilang sewajarnya aja kali ya.
0: Iya.
1: Tadi gue bilang cukup aja. Benar.
0: Cukup aja ya. Gitu. Benar.
1: Yang sewajarnya aja dalam berhubungan atau apa. Itu doang sih paling.
0: Wow. Oke. Alright.
1: Lebih bandel pas nulis lagu ini sih, lebih bandel ke musiknya gue malah.
0: Iya.
1: Ke liriknya sih, maksudnya kayak pengen explore aja musiknya.
0: Oke. Okay. Alright. Yang bandel luat sih tadi.
1: Iya.
0: Di akhir.
1: Kan jomplang banget kan kayak dari belia tuh sebenarnya.
0: Iya. Bener.
1: Gue bilang waktu itu juga yang pas di sini tuh lebih kayak ini sih, gue maduin unsur lagu anak sekolah Krisye, tapi ritmenya, vibe-nya kayak lagu Juwita.
0: Iya,
1: disco ajojing gitu kan. Terus tiba-tiba lahir janji bahagia.
0: Iya.
1: Kok jomplang banget kan.
0: Nah,
1: jadi gelap bener.
0: Jadi tapi gelap
1: itulah bener. Namanya

0: bikin aja dah.
1: Hmm. Bahkan di album nanti gue juga ada satu lagu yang memang dia bisa dibilang vibe kayak Wijaya 80 lah. Karena
2: wow, oke. Okay.
1: Karena Wijaya 80 lahir tuh gue lupa lagi album apa, lagu apa yang pertama kali gue langsung demen banget.
2: Hmm.
1: Bagus banget.
2: Iya, iya,
1: iya. Era-eranya Dian Pramana Putra,
2: Deddy
1: Dukun dan lain-lain. Ceseiro gitu, Chandra Darusman. Anjing, enak banget. Bagus banget nih. Gue coba bikin.
2: Alright, menarik ya.
1: Nanti di album.
2: Nanti di album ya. Oke. Nanti kita bakal ngomongin album deh. Ya. Yes. Tapi sekarang gue mau ngejawab dulu soal pertanyaan dari Lara nih ya di malam hari ini. Ini katanya mau bertanya buat Kakak Rio.
1: Oke.
2: Okay. Asik.
1: Siapa Lara?
2: Lara. Apa pengalaman paling sederhana dalam hidup Kakak Rio yang justru tanpa Kakak Rio sadari menjadi bahan bakar terbesar dalam perjalanan musik?
1: Pengalaman sederhana justru jadi bahan bakar terbesar dalam
2: perjalanan musik. Lo kan bermusik udah lama banget dari dulu. Apa lo ikut apa blues?
1: Atau? Iya, komunitas blues.
2: Komunitas blues.
1: Mungkin gitu-gitu. Itu kali ya yang jadi bekal saat ngompos lagu sih. Itu salah satunya sama nyanyi.
2: Oke.
1: Okay. Sebenarnya gue nggak pernah pengen nyanyi karena emang dulu tuh ya main gitar aja.
2: Oke. Okay.
1: Terus nggak pernah apa ya, nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu pop gitu.
2: Mm-mm.
1: Lagu ballad kayak gitu-gitu. Mm. Karena emang berangkatnya dari Beatles, dari blues.
2: Iya.
1: Nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu semenyek-menyek bunga abadi misalnya. Beneran, tapi emang nggak pernah kayak pengen dulu main kenceng gitu, rock and roll, hingga ketemu banyak orang yang gue anggap sederhana ya. Waktu itu kan diajarin baca partitur waktu itu. Gue mikirnya alah baca partitur buat apa sih? Ternyata seberguna itu sekarang. Jadi bahan bakar itu ketika lo kepakainya buat latihan atau buat apa gitu. Yes. Bahkan apa ya, cara ngompos lagu, kapan harus main, kapan harus diem, itu aja sih.
2: Okay.
1: Lebih teknik aja musiknya.
2: Benar-benar. Tapi menarik tuh, maksudnya dulu lo bener-bener sama sekali gak kepikiran buat bikin lagu kayak Bunga Abadi.
1: Sama sekali gak.
2: Janji Bahagia pasti gak akan kepikiran.
1: Apalagi,
2: gitu.
1: Apalagi.
2: Tapi apa yang akhirnya memantik gitu, akhirnya lo gue bikin Bunga Abadi pada saat itu. Atau mungkin dari Sofia dulu tuh.
1: Kalau Sofia masih ada benang merah Beatle-Beatlean lah ya. Apalagi waktu itu bikin sama Vega kan. Satu agama lah. Beatle agama kita kan.
2: Sering disuruh gitu kan.
1: Itu ya nuansa Beatlesnya kental banget.
2: Bener.
1: Di Sofia. Di Bunga Abadi ini sebenarnya gue bingung ya waktu itu. Bikinnya tuh emang ngalir aja sih. Nah kalau Bunga Abadi mungkin gue baru lebih fokus, lebih condong ke lirik.
2: Lirik ya.
1: Karena memang ya pribadi ya. Ya maksudnya ketemu pacar waktu itu jadi bini gue alhamdulillah sekarang. Makanya lebih cenderungnya ke lirik dulu kalau si
2: Bunga
1: Abadi.
2: Bunga Abadi. Alright, okay. Benar. Okay, sekarang udah ada yang dari Ilham KDI 4790. Oh, lu dangdut tapi gimana nih KDI?
1: Bukan. Acara baru. Acara Gen Z.
2: Kalau suatu hari Mas Rio ingin berkolaborasi dengan satu musisi, siapa yang bakal Mas Rio pilih katanya?
1: Indonesia
2: boleh.
1: Wah, kalau luar negerinya ketinggian ya. Ketinggian ya.
2: Gue kayaknya tahu sih siapa sih.
1: Paul McCartney.
2: Iya benar.
1: Satu-satu
2: ya pasti ada. Benar.
1: Indonesia ya.
2: Kalau Indo siapa? Sahil Bilal. Selain Vega.
1: Jatuhnya teman kerja kalau itu.
2: Iya makanya. Tiap hari juga ketemu kayaknya tuh.
1: Kalau bertiga juga Beatlean.
2: Juga Beatlean juga.
1: Aduh siapa ya, bingung sih. Sebenarnya kepengen banget mungkin bukan kolaborasi sih, maksudnya kayak ngefans banget waktu itu dua sih.
2: Oke, okay,
1: siapa? Yang bikin semangat nyanyi sih. Pertama Once.
2: Oke.
1: Once Mekel. Itu ya siapa yang gak suka.
2: Kacau sih.
1: Caranya
2: bener.
1: Beliau di Bintang 5 ya.
2: Iya.
1: Siapa yang gak suka lagu betul, Arjuna gitu betul. Loh pada saat ini
2: Once ya, gokil.
1: Bukan kita yang ngomongin yang Mas Hari dan yang lain-lain gak bagus juga.
2: Bener-bener.
1: Punya tempatnya masing-masing.
2: Punya tempatnya masing-masing
1: selera aja. Terus yang satu lagi almarhum Krisya sih sebenarnya.
2: Oh iya.
1: Kalau dibilang collapse, kayaknya gak akan collapse. juga bener, sih bener, karena gue sama Krisya udah cukup mengagumi aja gitu loh. Hmm. Ya, ya. Krisya kan imam juga ya kalau disuruh collab sama siapa ya? Sama Perunggu.
2: Perunggu
1: bitel-bitelan juga.
2: Iya, aku juga bitel-bitelan juga ya.
1: Ah, makanya Maul demen banget
2: bitel kan,
1: Maul Pekarni itu.
2: Ada lagi namanya kata gue. Nanti ganti nama lagi tuh si Maul tuh. Maul Karni.
1: Jujur gue bingung kalau okay, okay. Ditanya musisi siapa untuk collaboration ya.
2: Oke, okay, tapi tadi lah ya yang lu kagumi ada Once sama almarhum Krisya.
1: Mungkin kalau solois cewek ada.
2: Oke, okay, siapa tuh?
1: Mama Ina. Sumpah. Ya karena gue fans aja,
2: ngefans okay.
1: aja Mama Ina, demen okay. aja
2: sama yeah, yeah, Mama
1: Ina yeah, gitu. Bener. Terutama di lagu ini, di lagu yang Mama Ina sama Krisya.
2: Oh, oke. Okay.
1: Lagu
2: Salah
1: Simfoni Cinta apa ya dulu tuh?
2: Desain
1: Sani.
2: Oh iya. Yeah.
1: Desain Sani itu gue dengerin, oh Mama Ina ini suaranya enak banget.
2: Iya. Yeah, yeah, yeah.
1: Kok enggak ada artis mudanya? Gak pede gue nya.
2: Oh iya iya. Iya, siapa tahu ya kan gak gitu.
1: Enggak usah lah, sayang.
2: Kan jadi kelihatan umurnya gitu kan.
1: Referensinya udah beda.
2: Referensinya udah beda. Benar.
1: Dia mentret, kita masih ngomongin Hago kan.
2: Aduh. Bener lagi ngomongin Hago ya. Oke okay, gitu ya. Berarti Ilham ya tadi semoga yes. udah kejawab gitu ya. Oke okay, sekarang gue mau ngomongin soal albumnya nih yang bakal dirilis okay. ya. Berarti kan next project langsung album berarti ya.
1: Insya Allah langsung album.
2: Langsung album.
1: Udah selesai semua sih maksudnya urusan audio dan lain-lainnya pun juga. Tinggal nungguin renderan aja dari bapak satu itu. Dari Vega Andares.
2: Benar. Ditunggu ya secepatnya.
1: Sama bapak penuk cabe itu.
2: Benar. Tapi apa nih maksudnya yang istimewa yang spesial di album ini? Ini berarti jadi album pertama lo ya berarti ya?
1: Perdana
2: ya.
1: Debut album. Yang gua angkat sih sebenarnya Insya Allah tajuknya tuh kan memang tutur hayat.
2: Oke.
1: Okay. Iya gua simpelin aja kayak memang apa ya sehari-hari kan hayat tuh kan jiwa ya. Ya udah tutur kan penyampaian apa yang si jiwa kita sampaikan ya dalam kehidupan sehari-hari.
2: Betul.
1: Ada seneng, ada sedih, ada gelap, ada terang, ada putih, ada hitam, merah, biru, lain-lain gitu. Gua coba masukin aja di kolase gue ini. Gak kepatok, makanya gak kepatok mau lagunya sedih mulu, seneng mulu. Enggak sih, random aja.
2: Oke.
1: Roller coaster aja
2: sebenarnya di
1: si genrenya pun juga kayak vibe musiknya pun juga bahkan nanti bisa gue bilang lompat-lompat.
2: Iya.
1: Tiba-tiba ada yang kebitel-bitelan.
2: Benar.
1: Tiba-tiba ya kayak Bunga Abadi, Janji Bahagia. Terus tiba-tiba ada yang kisah Insani tadi. Nanti itu rahasia lah.
2: Asik,
1: okay, sudah. Tapi kayak gitulah.
2: Oke. Berarti ya namanya maksudnya kehidupan aja berarti tentang kehidupan aja lah ya maksudnya.
1: Yes, mencoba relate aja ke semua cerita orang.
2: Oke, okay, asik. Kira-kira bakal ada berapa lagu di album ini?
1: 10 track. Yang baru itu ada 5 apa 6? Lupa.
2: Oke.
1: Iya, 5 ya
2: sekitar lah. Ada sekitar 5 lah ya yang
1: sekitar
2: baru.
1: Sekitar 5 atau 4 atau berapa gitu loh.
2: Ya. Pokoknya nanti ditunggu aja ya. Kira-kira kapan nih? Tahun ini.
1: Sebenarnya molor mulu kan. Si artisnya kebanyakan warawiri juga.
2: Bener.
1: Sebat kesiangan.
2: Iya. Iya, besok lagi deh gitu.
1: Iya, besok lagi deh. Entar dulu deh.
2: Tiba-tiba
1: udah Agustus. Tapi insyaallah alhamdulillah sini udah tinggal
2: dikit lagi.
1: Ya, bisa dibilang 80% lah. 80 okay. sampai 90% udah kelar, udah tinggal. Insyaallah tinggal
2: bisa lah ya. 3 bulan mah kekejar lah.
1: Bahkan kayaknya enggak nyampe 3 bulan.
2: Enggak nyampe 3 bulan ya.
1: 6 bulan.
2: Kok jadi tahun depan ujung-ujung ya. Ya ada teman produ. Nanti kita bakal ngobrol lagi bareng sama Rio Klepi. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rio Klebe. Alright, berarti album akan tahun ini insya Allah bakal rilis ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau mau pingin pingin dengerin lagu-lagu lu ya, terutama mungkin Janji Bahagia, bisa di mana aja nih berarti?
1: Di mana aja dong, udah rilis di semua digital music platform, Spotify atau musik. Bahkan video klipnya udah ada.
0: Oh iya, video klipnya udah ada. Bisa dilihat di mana?
1: Bisa dilihat di YouTube di channelnya Rio. Channel gua, Rio_Klebe.
0: Oke.
1: Itu ada video klipnya Janji Bahagia. Belia pun ada.
0: Oke.
1: Yang mana Bunga Abadi juga ada nanti.
0: Oh, akan ada nanti.
1: Rio. Akan ada karena jadi satu cerita sih sebenarnya.
0: Seru banget.
1: Dari Bunga Abadi ke Janji Bahagia.
0: Oh,
1: ibaratnya ya sequelnya sih.
0: Sequelnya
1: ya. Janji Bahagia dulu yang keluarin.
0: Yes. Kalau di Janji Bahagia berarti so far ya kurang lebih menceritakan tentang isi lagunya atau gimana tuh di video klip?
1: Di video Janji Bahagia. Lebih ke situasi lagunya sih, maksudnya kayak apa ya, si cowoknya ini nge-recall memoris si ceweknya yang udah nggak ada.
0: Nah,
1: kenangan-kenangannya ada di Bunga Abadi nanti.
0: Oh, I see. Oh, kebayang.
1: Benar-benar. Lebih ke ya adegan waktu itu di, nanti bisa dilihat sendiri lah ya, di YouTube ada kayak di pantai, kayak lagi di pantai gitu kan. Itu sebenarnya recall memoriesnya dari si
0: Bunga Abadi.
1: Beberapa cerita si Bunga Abadi. Emang gak lama-lama takut saya tombak aja sih. Ngeri juga laut selatan.
0: Iya bener. Takutnya pasang gitu kan.
1: Berdua pasang aja.
0: Bener.
1: Jangan pakai baju hijau.
0: Jangan. Hilang. Oke. Alright. Oh, kebayang sih gue sih konsepnya sih. Tapi berarti ketika nonton si video klip Bunga Abadi nanti bisa mewek dong.
1: Ya mungkin ya.
0: Mungkin kan?
1: Mungkin lah ya.
0: Mungkin
1: ya. Ada yang mewek, ada yang susah mewek juga kali ya.
0: Iya, benar.
1: Atau ada yang udah move on kali.
0: Bisa jadi sih. Benar. Jadi ya seperti itulah ya, bisa menginterpretasikan sendiri.
1: Betul.
0: Ya. Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan buat teman produser seluruh Indonesia dan juga fans lu apa? Klepper bukan ya?
1: Klepper.
0: Bukan ya, gue asbun aja.
1: Ada apa ya?
0: Gak ada ya.
1: Gak usah ada fanbase lah. Apa? Sahain.
0: Apa yang mau disampaikan ke teman-teman produser seluruh Indonesia?
1: Iya. Sebelumnya sih makasih udah dengerin Janji Bahagia dan lagu-laguku yang lain. Dan semoga albumku nanti juga mewakili banget cerita kehidupan kalian.
0: Amin.
1: Yang pasti ya berkah buat kita semua.
0: Betul.
1: Dijauhi dari hal-hal yang batil dan
0: betul,
1: membawa mudorot. Amin.
0: Amin. Amin. Amin sekeras-kerasnya ya.
1: Yes. Amin paling ultimate.
0: Asik. Amin paling ultimate. Benar-benar. Jadi jangan lupa buat dengerin lagu-lagu yang Rio Klebe di DSP semua ada. Video klipnya juga beberapa sudah ada ya. Bisa ditonton di YouTube-nya Rio Klebe. Dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, thank you so much Bang Rio. Thank you. Sukses selalu. Nanti ditunggu albumnya. Kita ngobrol lagi insya Allah ya.
1: Album liris gue kesini lagi.
0: Boleh dong. Kita bedah semuanya itu ya.
1: Betul.
0: Alright. Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
1: Rio Klebe.
0: Alright, bye-bye.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

0: Pernah dengar gak istilah double burden atau beban ganda? Inilah situasi saat seseorang, biasanya kaum ibu, harus bekerja seharian ngebantu ekonomi keluarga. Tapi, pas pulang ke rumah, seluruh urusan rumah masih ditumpuk penuh ke pundaknya sendirian. Padahal, rumah tangga itu ibarat tim sepak bola. Kalau bebannya dibagi rata, gak akan ada nih yang ngerasa kepayahan atau burnout. Pengaruh setamaan gender itu simpel. Saling bagi peran, saling ngebantu, biar sama-sama punya energi buat berkembang. Jadi, yuk kita mulai dari rumah kita sendiri. Bantu nyapu, jagain anak, atau bagi tugas dapur, itu bukan cuma sekedar ngebantu istri, tetapi juga bentuk kerjasama tim yang nyata. Satu rumah, satu tim, berkembang bareng-bareng.
1: Seratus lima koma lima FM dari Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, jumpa kembali bareng Anya di teman Pro 2 yang mempersamai kamu di edisi Jaga Malam tanggal 17 September 2026, hingga nanti pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat. Gimana kabar kamu teman Pro 2 di Kamis malamnya nih teman Pro 2 ya? Semoga hari kamu hari ini ya teman Pro 2 berjalan dengan baik ya teman Pro 2, dan teman-teman juga pastinya sehat nih teman Pro 2. Nah, bersama aku Anya teman Pro 2 di malam hari ini akan membersamai kamu tentunya dengan informasi dan juga sajian pilihan lagu ya, untuk menemani di malam hari ini teman Pro 2 hingga nanti pukul 21.00 kita berada di segmen obrolan komunitas. Nah, kali ini teman Pro 2 Anya pengen bagiin cerita komunitas pecinta mainan miniatur yang ada selalu kejutan tiap kopdar. Kira-kira ada gak sih dari teman-teman Pro 2 yang juga cinta banget sama mainan miniatur nih teman Pro 2? Nah, miniatur itu merupakan tiruan dari sesuatu dalam ukuran kecil yang ternyata diminati oleh banyak orang. Ragam miniatur ini tuh sangat beragam teman Pro 2. Kayak miniatur kendaraan, terus ada juga miniatur gedung, action figure, hingga diorama. Nah, komunitas pecinta mainan miniatur itu terbentuk berawal dari kegemaran Firman Ardiansyah selaku pendiri komunitas ini akan miniatur militer. Pada tahun 2012, Firman memulai usaha berjualan miniatur. Nah, dari usaha tersebut Firman menemui teman-teman penggemar miniatur lainnya. Nah, disitulah terbentuk wadah yang memiliki jangkauan nasional bagi kolektor berbagai macam miniatur melalui jejaring sosial Facebook pada masa itu. Nah, kemudian teman Pro 2, anggota komunitas yang mencapai 3.126 ini juga sudah beberapa kali mengadakan kopi darat. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu membawa koleksi masing-masing, saling berbagi info seputar miniatur hingga membahas teknik merakit miniatur model kit. Melalui komunitas ini, diakui oleh Firman mampu menambah wawasannya mengenai miniatur. Nah, hal ini tuh dikarenakan setiap orang pastinya punya koleksi yang terkadang tidak terpikir olehnya untuk dijadikan koleksi. Nah, terus kedepannya teman Pro 2, Firman juga menginginkan anggota komunitas ini juga bisa saling berbagi kreativitas dan melakukan pameran dalam upacara gathering lokal maupun nasional. Selain itu, melalui komunitas ini juga diharapkan bisa mendukung pengrajin miniatur di Indonesia agar diketahui oleh masyarakat, sehingga pengrajin miniatur Indonesia itu bisa meningkatkan kualitas dan juga konsistensi produknya. Nah, tapi bukan hanya itu saja teman Pro 2, karena ini juga ada yang gak kalah menarik ya teman Pro 2, ada perajin miniatur kapal tradisional Nusantara. Kira-kira seperti apa nih teman Pro 2 kisahnya? Akan Anya hadirkan informasinya tapi setelah lagu-lagu berikut ini.

pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kita masih berada di segmen obrolan komunitas. Untuk selanjutnya, teman Pro 2, kita akan sama-sama mengenal perajin miniatur kapal tradisional Nusantara yang berasal dari Purwakarta nih, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, ada seorang pria teman Pro 2 ya, yang berasal dari Purwakarta bernama Bapak Arifin yang berumur 44 tahun, warga Desa Jatimekar Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, di mana Bapak Arifin ini merupakan seorang pengrajin miniatur kapal yang di mana pekerjaan ini tuh sudah digelutinya sekitar 7 tahun terakhir. Nah, teman Pro 2, kemudian teman Pro 2, Bapak Arifin ini berfokus membuat miniatur kapal tradisional Nusantara, di mana hasil karyanya mulai dari kapal zaman kerajaan, daerah hingga khas Purwakarta. Meskipun begitu, ayah dua anak ini juga bisa membuat miniatur kapal jenis lainnya seperti kapal perang, pesiar ataupun modern, di mana hal itu tergantung pesanan konsumen yang datang kepadanya. Nah, dalam membuat miniatur kapal teman Pro 2, Bapak Arifin itu menggunakan bahan-bahan baku yang cukup sederhana dan juga terjangkau. Mulai dari kayu jati tipis, bambu, kain, dan perlengkapan lainnya. Peralatan seadanya tidak menghalangi Bapak Arifin untuk menciptakan setiap miniatur kapal, mulai dari tahapan merancang dan juga membuat pola serta tahap produksi hingga menjadi karya seni yang bernilai tinggi, di mana semuanya ini tuh dikerjakan beliau secara manual. Nah, teman Pro 2, miniatur kapal tradisional Nusantara hasil kreativitas Bapak Arifin ini terdiri dari beragam ukuran, mulai dari ukuran 70 cm hingga 3 meter yang semuanya itu dibuat mirip dan detail mirip aslinya. Wow, luar biasa nih teman Pro 2 ya. Nah, kalau menurut Bapak Arifin, lamanya proses pembuatan miniatur kapal ini tuh sangat tergantung pada jenis kapal yang dibuat, karena harus sangat mirip dengan aslinya, apalagi kapal tersebut pesanan konsumen, karena setiap miniatur itu harus detail sehingga nampak seperti aslinya nih teman Pro 2. Nah, awal mulanya ini tuh hanya bakat terpendam yang muncul gara-gara iseng. Karena menurutnya bakat seni ini tuh muncul ketika ia iseng membuat miniatur kapal khas Purwakarta beberapa tahun silam. Kemudian hasil karyanya itu ternyata mendapat respon positif dari keluarga dan juga kerabatnya. Dengan berbagai pertimbangan teman Pro 2, akhirnya Bapak Arifin ini memutuskan untuk fokus membuat keahliannya tersebut. Bahkan Bapak Arifin rela menghentikan bisnis bengkel motor yang sudah lama digelutinya. Karena menurutnya keluarganya sangat mendukung keputusan besarnya tersebut. Jadi dengan dukungan tadi membuatnya semakin yakin untuk melanjutkan keahliannya itu meskipun harus merintis dari bawah. Nah, kemudian teman Pro 2, seiring berjalannya waktu berkat keuletannya, pesanannya terus berdatangan. Dan saat ini Bapak Arifin mengaku mulai kewalahan dan tidak dapat memenuhi semua pesanan sehingga harus ada orang yang membantunya. Nah, dari keuletannya dalam bidang kerajinan tersebut, Bapak Arifin ini sudah meraih berbagai penghargaan dari banyak pihak di sejumlah daerah, baik dalam kejuaraan tingkat provinsi maupun skala nasional. Nah, ternyata nih teman Pro 2 yang gak kalah lebih menarik ya, ternyata miniatur kapal buatan Bapak Arifin ini sudah dilirik konsumen luar negeri ya, yang biasanya dipesan oleh perorangan maupun komunitas, di mana belakangan ini miniatur kapal itu mulai dilirik para pengusaha untuk dikembali dijual, bahkan sebagiannya diantaranya diekspor ke luar negeri. Wow, keren banget nih ceritanya nih teman Pro 2 ya. Nah, saat ini miniatur kapal tradisional Nusantara juga menjadi cenderamata khas Purwakarta. Jadi selain itu, karyanya juga dipamerkan di galeri Menong milik MK Purwakarta, dan tentunya ini itu sebagai ajang promosi juga. Nah, miniatur kapal tradisional Nusantara yang dibuatnya terdiri dari berbagai macam dan ukuran yang seperti hanya jelaskan ya, mulai dari ukuran 70 cm sampai 3 meter sehingga harganya itu tergantung ukuran dan kerumitan kapal. Kalau menurut Bapak Arifin atau teman Pro 2, dari mulai harga yang termurah itu sekitar Rp70.000 sampai yang termahal mencapai 8 juta per rupiah nih teman Pro 2 per kerajinan ya. Jadi itu tergantung ukuran dan juga kerumitan pembuatannya. Jadi ini gak kalah menarik ya teman Pro 2, yang pastinya bisa menginspirasi kamu banget nih teman Pro 2. Kalau misalkan kamu punya bakat terpendam sebagai perajin miniatur ya teman Pro 2, bukan hanya membuat kapal tradisional, kamu juga bisa membuat benda-benda mungkin yang kamu suka dalam bentuk kecil, pajangan teman Pro 2, barangkali ya bisa menjadi seperti Bapak Arifin
yang hanya fokus terhadap kerajinan-kerajinan hingga dilirik konsumen luar negeri untuk dijual kembali nih Teman Pradua. Tapi bukan hanya itu aja Teman Pradua, karena ini ada juga nih kisah inspiratif anak muda ya, pengrajin miniatur bus Sawangan Depok.

0: Teman Pro 2 pernah nggak sih lagi enak jalan-jalan sore, tiba-tiba hujan turun deras, angin kencang, terus jalan jadi licin. Musim pancaroba emang sering bikin kejutan loh di jalan. Saat ini terjadi, segera kurangi kecepatan. Jangan ngebut ya. Jalan basah bikin ban kendaraan lebih gampang slip. Jaga jarak aman. Jalanan licin bikin kita harus effort waktu mau ngerem. Dan pastikan kamu selalu bawa jas hujan. Kalau hujan terlalu deras, lebih baik menepi di tempat aman ya, daripada maksa lanjut. Terus kalau ada petir dan angin kencang, hindari berteduh di bawah pohon atau baliho besar. Cari tempat yang betul-betul aman. Dan buat kamu yang naik motor, pastikan lampu menyala dan helm terpasang dengan benar. Karena pengendara keren itu yang pulang dengan selamat. Hati-hati di jalan ya, teman Pro 2.
1: Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, sebelum menutup perjumpaan kita di segmen obrolan komunitas, ada satu serial inspiratif anak muda ya, teman Pro 2, sebagai pengrajin miniatur bus Sawangan Depok nih, teman Pro 2. Nah, berawal dari kecintaannya terhadap transportasi di Indonesia, khususnya bus, seorang pemuda di Sawangan Depok mencoba berkarya membuat miniatur ataupun tiruan bus asli dengan bahan-bahan bekas yang sudah tak terpakai. Di tangan orang yang kreatif ya teman Pro 2, akrilik bekas, entah potongan triplek, busa serta resin yang biasanya dibuang karena menumpuk di gudang, itu bisa disulap menjadi karya seni yang kreatif. Nah, itu bukan hanya karyanya, tapi bisa juga mendatangkan uang teman Pro 2. Nah, dalam membuat karyanya, sosok Bekti ya namanya, kamar tidurnya pun diubah menjadi workshop kecil bernama SPV Miniatur atau garasi Subekti yang berlokasi tepat di Gang Lebak 6 nomor 74P ya teman Pro 2, RT 04006 Sawangan Depok, dekat dengan Masjid Kuba Emas Depok. Nah, proyek pembuatan miniatur ini biasanya dikerjakan di jam-jam luang, kayak malam hari selepas pulang kerja ataupun hari libur kerja. Pada waktu itu mulailah barang-barang bekas tadi diukur, kemudian dipotong Bekti dan dibentuk menggunakan alat seperti penggaris besi, cutter dan juga lem tetes. Ada beberapa bagian miniatur yang mengharuskan untuk diukir dan didempul, kemudian diberi warna menggunakan cat pilok sebagai bagian akhir. Nah, di mana ia berfokus pada miniatur skala 1:50. Hasil kerajinannya tersebut ternyata diminati oleh kalangan pecinta bus, terutama anak-anak, bahkan kraubus teman Pro 2. Bekti menjual karyanya melalui komunitas pecinta bus dan pecinta miniatur di Facebook dan juga Instagram. Kemudian ia juga rutin mengikuti kopdar ataupun acara perkumpulan komunitas untuk memamerkan karyanya supaya bisa lebih dikenal sesama pecinta bus dan juga miniatur. Nah, mengetahui respon masyarakatnya cukup bagus teman Pro 2, Bekti juga mencoba lebih mengembangkan lagi hasil kerajinan tangannya dengan berusaha mendapatkan hasil yang detail dan sabar agar bisa mirip atau menyerupai dengan bus aslinya. Dan dia juga berharap dunia perminiaturan ini tetap berjalan dengan baik dan karyanya bisa lebih dikenal lebih luas lagi. Wow, inspiratif sekali teman Pro 2 ya, kisah-kisah yang sudahnya bagikan di segmen obrolan komunitas malam hari ini. Semoga kisah-kisahnya juga bisa menginspirasi teman-teman Pro 2 yang ada di rumah, yang punya bakat menjadi pengrajin miniatur apa saja nih teman Pro 2, yang bisa menghasilkan uang ya teman Pro 2. Apalagi mungkin orang-orang yang suka banget ngoleksi-ngoleksi miniatur. Wow, itu sangat menjadi potensi dan peluang besar ya teman Pro 2 untuk kamu coba nih ya. Dan semoga kisah-kisah yang sudahnya bagikan tadi bisa menginspirasi teman-teman yang ada di rumah juga untuk memulai. Ya teman Pro 2, gak apa-apa kecil-kecilan dulu seperti Bekti ya gitu ya, ditawarin ke mungkin pecinta-pecinta miniatur gitu teman Pro 2, ataupun anak-anak yang suka ngoleksi-ngoleksi nih teman Pro 2. Nah, bisa kamu coba dulu di sekitaran lingkungan rumah kamu. Nah, teman Pro tentunya masih bersamai kamu hingga nanti pukul 00 waktu Indonesia bagian barat, di mana setelah ini di pukul 21.00 hingga pukul 22.00 kita akan masuk ke segmen zona kampus nih teman Pro 2, karena sudah mulai semester baru ya. sudah mulai masuknya nih mahasiswa-mahasiswa baru ke kampus, ada yang namanya PKKMB. Nah, Anya akan mengulik gitu ya, sebenarnya seberapa penting sih teman Pro 2 PKKMB itu untuk maba, apa sih fakta, tujuan dan juga manfaatnya. Nah, akan kita bahas nanti di segmen Zona Kampus. Untuk itu teman Pro 2, buat kamu yang penasaran jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai, lihat teman terbaik kamu.

0: Adik-adik, boleh tanya satu pertanyaan?
1: Boleh.
0: Kalau kalian lihat hutan, biasanya ada apa?
2: Ada pohon.
3: Ada burung.
4: Ada monyet.
0: Nah, kalau ada asap di hutan, kira-kira kenapa?
2: Karena kebakaran.
0: Kalau hutannya dibakar, siapa yang rugi?
2: Pohonnya.
4: Hewannya.
5: Kita juga.
0: Kenapa kita juga?
5: Kan asapnya bikin sesak nafas.
6: Tante jangan bakar hutan ya.
7: Kami mau hirup udara bukan asap.
0: Pesan mereka sederhana. Jangan buka lahan dengan cara membakar. Satu api bisa merambat, satu kebakaran bisa jadi bencana.

Teman kalau dua, kalau tiba-tiba angin bunyinya udah kayak backsound drama Cina, jangan panik. Ada tips satsetnya nih buat kamu. Pertama, cek sekitar rumah. Kalau ada barang di luar, kayak motor, jemuran, kursi plastik, langsung masukin ya. Soalnya, barang-barang ringan itu gampang banget kebawa angin. Terus, tutup rapat pintu dan jendela. Kunci juga kalau perlu, biar angin gak masuk dan bikin berantakan rumah. Kalau anginnya barengan sama petir, langsung matikan ya listriknya. Dan pastinya cabut peralatan elektronik. Kalau kamu lagi di luar, jauhi pohon besar, tiang listrik, papan reklame, atau bangunan tinggi. Itu tuh titik-titik yang rawan banget nih kalau angin lagi kencang. Dan kalau ada potensi petir, jangan tiarap ya. Lebih baik kamu duduk membungkuk, peluk lutut ke dada, lindungi kepala. Intinya, segera cari ya tempat berlindung yang kokoh dan lindungi diri dari benda-benda yang bisa terbang. Teman Pro 2, cuaca boleh berubah cepat, tapi kita harus tetap siap. Jadi, tetap waspada dan jaga diri ya.

0: Kamu jadi pulang hari ini?
1: Jadi, Bu. Ini lagi packing.
0: Keputusan kamu sudah bulat, Dev.
1: Udah, Bu. Aku juga udah kelamaan di sini. Udah saatnya pulang.
0: Ya udah kalau gitu. Hati-hati ya, Dev. Berhenti dulu kalau capek. Jangan dipaksain ya.
1: Iya, Bu.

Kamu harus kejar mimpi kamu. Dan emang harusnya begitu, kan? Aku nggak apa-apa kok di sini.

0: Kalian nyadar nggak, berita akhir-akhir ini lagi banyak banget ngebahas tentang karhutlah dan kebakaran di mana-mana.
1: Mau nangis nggak sih? Keluar rumah dikit juga mikir-mikir jadinya, karena panasnya pol-polan.
0: Nah, di tengah bumi yang lagi hot-hotnya ini, jangan sampai kelakuan kita makin bikin lahan kebakaran ya. Please banget, jangan ngide deh bakar sampah kering di halaman. Angin lagi kencang-kencangnya nih. Sekali colek bisa langsung merembet, bikin lahan tetangga juga ikut kebakar. Buat yang merokok, untungnya jangan asal dibuang sembarangan. Ya kali mau jadi dalang karhutla. Kalau lo lagi jalan-jalan, terus gak sengaja nemu titik api alias hotspot yang mulai membesar, jangan cuma dijadiin konten instastory ya. Buruan, satset deh hubungi damkar. Yuk ah, jaga lingkungan kita tetap safety, biar hidup kita tetap work-life balance tanpa gangguan asap.
2: Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai, lihat teman terbaik kamu. Tomo Pro 2 kali ini kita berada di segmen Zona Kampus hingga nanti pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, Tomo Pro 2 memasuki semester baru ya, Tomo Pro 2. Bagi mahasiswa baru ataupun yang sering disebut maba, awal perjalanan kuliah itu selalu menjadi momen yang mendebarkan sekaligus penuh rasa penasaran. Nah, salah satu kegiatan yang identik dengan masa awal perkuliahan adalah PKKMB atau pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Nah, kegiatan ini tuh sering dianggap sebagai gerbang resmi untuk mengenal dunia kampus lebih dalam. Tapi sebenarnya apa sih PKKMB itu, teman Pro 2? Terus kenapa kegiatan ini penting dan apa aja manfaat yang bisa diperoleh oleh mahasiswa baru? Nah, kita akan sama-sama ngebahas di teman Pro 2. Nah, PKKMB ini adalah program orientasi yang diadakan oleh hampir semua perguruan tinggi di Indonesia untuk menyambut mahasiswa baru. Kalau di masa sekolah ada masa orientasi siswa atau MOS, maka PKKMB adalah versi kampusnya. Tapi tentunya formatnya jauh lebih profesional, edukatif, dan berfokus pada pengenalan lingkungan kampus serta pembentukan karakter mahasiswa. Melalui PKKMB atau Mapro 2, mahasiswa baru itu akan diperkenalkan pada visi, misi, nilai, serta budaya kampus. Gak hanya itu aja, mereka juga akan mendapatkan informasi tentang organisasi kemahasiswaan, layanan akademik, fasilitas kampus, hingga etika dalam kehidupan perkuliahan itu Mapro 2. Nah, terus untuk selanjutnya nih teman Pro 2, tujuan PKKMB, mengikuti PKKMB ini bukan sekedar formalitas sebenarnya, karena ada tujuan besar di balik kegiatan ini. Antara lain, yang pertama, membekali mahasiswa baru dengan pemahaman tentang dunia kampus, termasuk sistem pembelajaran yang berbeda dengan sekolah. Kemudian yang kedua adalah menumbuhkan rasa kebersamaan dan solidaritas di antara mahasiswa baru, sehingga tercipta jaringan pertemanan yang sehat. Ketiga, membentuk karakter mahasiswa yang berintegritas, mandiri, dan juga bertanggung jawab. Yang keempat adalah membangun kesiapan mental menghadapi tantangan perkuliahan yang penuh dinamika. Dan yang kelima adalah mengintegrasikan mahasiswa baru dengan seluruh elemen kampus, entah baik itu dosen, tenaga kependidikan, maupun mahasiswa senior di Tomang Pro 2. Nah, setelah ini akan hanya hadirkan alasan kenapa PKKMB itu penting ya Tomang Pro 2, manfaatnya kira-kira seperti apa. Nah, akan hanya hadirkan informasinya, tapi setelah lagu-lagu berikut ini.

Hadirmu itu keindahan bagi Bunda. Senyummu itu memberi damai. Kamu menciptakan harmoni di planet ini. Kamu adalah harapan baru.

0: pesen makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitungnya support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana? Beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Kita masih berada di segmen Zona Kampus di teman Pro 2. Nah, untuk manfaat kenapa PPKKMB itu penting untuk mahasiswa baru atau maba nih teman Pro 2. Yang pertama adalah untuk memahami lingkungan kampus sejak hari pertama. Nah, banyak banget ya mahasiswa baru tuh yang datang dari latar belakang sekolah yang berbeda. Sistem belajar di perguruan tinggi tentunya nggak sama dong dengan jenjang pendidikan sebelumnya. Kalau di sekolah sebagian besar aktivitas akademik diarahkan oleh guru, di perguruan tinggi mahasiswa dituntut untuk lebih mandiri dalam mengatur proses belajar. PKKMB membantu mahasiswa mengenal berbagai aspek kehidupan kampus, mulai dari struktur organisasi perguruan tinggi, layanan akademik, perpustakaan, hingga fasilitas pendukung pembelajaran. Nah, informasi tersebut pastinya sangat penting agar mahasiswa bisa memanfaatkan seluruh sumber daya kampus secara optimal. Pemahaman sejak awal juga pastinya bisa mengurangi kebingungan yang sering dialami mahasiswa baru ketika memasuki semester pertama. Nah, mereka akan menjadi lebih siap menghadapi berbagai aturan akademik serta memahami hak dan juga kewajiban sebagai mahasiswa. Kemudian di Tema Pro 2, manfaat yang kedua adalah membantu adaptasi terhadap sistem akademik perguruan tinggi. Salah satu manfaat terbesar PKKMB adalah memperkenalkan sistem akademik yang berlaku di kampus. Mahasiswa perlu memahami cara pengisian kartu rencana studi, mekanisme perkuliahan, sistem penilaian, hingga pentingnya menjaga indeks prestasi kumulatif atau IPK. Nah, pengetahuan tersebut menjadi bekal penting untuk menghindari kesalahan administratif maupun akademik yang bisa memengaruhi perjalanan studi. Mahasiswa juga mulai memahami bagaimana mengelola waktu antara kegiatan belajar, organisasi, dan juga aktivitas lainnya. Melalui PKKMB ini, teman Pro 2, mahasiswa itu diperkenalkan pada prinsip belajar sepanjang hayat yang menjadi salah satu karakter utama pendidikan tinggi. Nah, pola pikir ini mendorong mahasiswa untuk aktif mencari informasi, mengembangkan keterampilan, dan memperluas wawasan secara mandiri. Kemudian yang ketiga nih teman Pro 2, menumbuhkan rasa percaya diri mahasiswa baru. Pastinya nih teman Pro 2, adanya perasaan canggung dan kurang percaya diri itu merupakan hal yang wajar ketika kamu memasuki lingkungan baru. Banyak mahasiswa yang belum mengenal teman, belum mengenal dosen maupun budaya kampus yang akan mereka hadapi selama beberapa tahun ke depan. Nah, PKKMB menjadi sarana untuk membangun relasi sejak awal, di mana berbagai kegiatan kelompok memungkinkan mahasiswa berinteraksi dengan sesama mahasiswa baru maupun mahasiswa senior dalam suasana yang lebih terbuka. Nah, proses ini membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan komunikasi, kerjasama, dan keberanian untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kampus. Kepercayaan diri yang tumbuh sejak masa orientasi juga akan sangat bermanfaat selama menjalani perkuliahan. Nah, untuk manfaat selanjutnya nih teman Pro 2, manfaat PKKMB itu juga mengenal organisasi dan juga pengembangan diri. Perguruan tinggi itu bukan hanya tempat memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga ruang untuk mengembangkan potensi diri. Nah, karena itulah mahasiswa perlu mengetahui berbagai wadah kegiatan yang tersedia di kampus. PKKMB biasanya memperkenalkan organisasi kemahasiswaan, unit kegiatan mahasiswa, komunitas akademik, serta berbagai program perkembangan keterampilan. Dan informasi ini tuh membantu mahasiswa menemukan aktivitas yang sesuai dengan minat dan juga bakat mereka. Nah, keterlibatan dalam organisasi juga bisa memberikan banyak manfaat seperti melatih kepemimpinan, kemampuan manajemen waktu, pemecahan masalah, dan juga keterampilan bekerja dalam tim. Dan kompetisi tersebut menjadi nilai tambah yang sangat dibutuhkan di dunia kerja nih teman Pro 2. Tentunya bukan hanya itu saja teman Pro 2, karena masih ada beberapa manfaat kenapa PPKMB itu penting untuk mahasiswa baru. Nah, terus nanti juga Anya akan menjelaskan peran kampus dalam mendukung adaptasi mahasiswa baru teman Pro 2. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Aduh, salah lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sebelum menutup perjumpaan di segmen Zona Kampus teman Pro 2 untuk selanjutnya, manfaat PKKMB yang penting banget untuk mahasiswa baru adalah membentuk karakter dan juga etika akademik. Kehidupan kampus itu gak hanya menekankan aspek intelektual, tapi juga pembentukan karakter, di mana mahasiswa diharapkan memiliki integritas, tanggung jawab, kedisiplinan, serta kemampuan berpikir kritis. Nah, PKKMB menjadi salah satu media untuk memperkenalkan nilai-nilai tersebut sejak awal masa studi. Mahasiswa memperoleh pemahaman mengenai etika akademik, pentingnya kejujuran dalam mengerjakan tugas, serta konsekuensi dari tindakan plagiarisme. Kesadaran terhadap etika akademik juga akan membantu mahasiswa menjalani proses pendidikan secara profesional dan bertanggung jawab, di mana nilai-nilai ini juga menjadi fondasi penting dalam kehidupan bermasyarakat dan dunia kerja di masa depan, ya teman Pro 2. Nah, selanjutnya ini juga bisa untuk mengetahui layanan pendukung mahasiswa. Banyak mahasiswa baru belum mengetahui bahwa kampus menyediakan berbagai layanan yang bisa membantu proses studi mereka. PKKMB menjadi kesempatan untuk mengenal layanan tersebut secara lebih dekat, layanan akademik, perpustakaan, pusat karir, kegiatan kemahasiswaan, hingga layanan konseling biasanya diperkenalkan selama kegiatan orientasi berlangsung. Dan informasi ini penting karena mahasiswa dapat memanfaatkan bantuan yang tersedia ketika menghadapi berbagai tantangan selama kuliah. Kemudian manfaat yang terakhir adalah menyiapkan mahasiswa menghadapi tantangan masa depan. Dunia kerja terus berkembang dan menuntut lulusan yang gak hanya memiliki kemampuan akademik, tapi juga keterampilan adaptasi, komunikasi, kolaborasi, serta kemampuan memecahkan masalah. Nah, PKKMB ini menjadi tahap awal dalam membangun kesiapan tersebut, di mana mahasiswa dikenalkan pada pentingnya pengembangan kompetensi, literasi digital, kepemimpinan, dan kemampuan berjajaring sejak dini. Dan kesadaran ini membantu mahasiswa menyusun rencana pengembangan diri selama masa perkuliahan, sehingga mereka tidak hanya fokus pada nilai akademik, tapi juga pada peningkatan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan zaman nih teman Pro 2. Nah, peran kampus dalam mendukung adaptasi mahasiswa baru, keberhasilan mahasiswa dalam beradaptasi itu gak hanya tergantung pada individu, tapi juga pada lingkungan kampus yang mendukung. Perguruan tinggi itu punya tanggung jawab untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif, inklusif, dan ramah bagi mahasiswa baru. Nah, contohnya ini teman Pro 2 ya, teman Pro 2 ada juga nih ya, sebagai salah satu perguruan tinggi mahasiswa swasta di Jawa Barat, turut mendukung proses adaptasi mahasiswa melalui berbagai kegiatan akademik dan juga kemahasiswaan, di mana mahasiswa bisa memperoleh kesempatan untuk mengenal lingkungan kampus, memahami sistem pembelajaran, serta mengembangkan potensi diri selama studi. Nah, bagi mahasiswa baru, PKKMB merupakan kesempatan untuk mengenal kehidupan kampus secara menyeluruh sebelum memasuki rutinitas perkuliahan. Berbagai informasi yang diberikan selama kegiatan ini membantu mahasiswa memahami lingkungan akademik, membangun relasi, serta mempersiapkan diri menghadapi tantangan pendidikan tinggi. Nah, bekal yang diperoleh melalui PKKMB itu bisa menjadi dasar yang kuat untuk kamu menjalani masa kuliah secara lebih terarah, produktif, dan bermakna nih teman Pro 2. Dengan kamu memahami fungsi dan juga tujuan PKKMB, mahasiswa bisa memanfaatkan kegiatan tersebut sebagai awal yang positif dalam membangun perjalanan akademik dan pengembangan diri di perguruan tinggi. Nah, teman Pro 2, itulah di informasi di segmen Zona Kampus ya teman Pro 2 ya. Dan tentunya masih bersamanya membersamai kami hingga nanti pukul 00 waktu Indonesia bagian barat, di mana nanti di pukul 22.00 hingga pukul 23.00 kita akan berada di cerita penutup hari ini teman Pro 2. Kira-kira kita akan ngebahas apa teman Pro 2? Kalau kamu penasaran jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau sembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau nih, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa. Jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi, maaf ya. Bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini kita berada di segmen cerita penutup hari ini, teman Pro 2 ya. Informasi pada malam hari ini hingga nanti pukul 23.00, stoikisme dan juga mindfulness tak sama, apa sih bedanya teman Pro 2? Stoikisme dan juga mindfulness sama-sama sering dikaitkan dengan kemampuan untuk tidak mudah terbawa emosi, di mana keduanya juga kerap digunakan untuk membantu seseorang menghadapi stres, masalah, ataupun situasi yang tidak berjalan sesuai harapan. Nah, sekilas keduanya memang terdengar mirip. Ketika menghadapi masalah, baik stoikisme maupun mindfulness dapat mendorong seseorang untuk berhenti sejenak sebelum bereaksi. Nah, lalu di mana sih sebenarnya letak bedanya ini teman Pro 2? Stoikisme merupakan salah satu aliran filsafat yang berkembang pada periode Helenistik di Yunani dan juga kemudian berkembang di Romawi. Tokoh yang sering dikaitkan dengan stoikisme antara lain Zeno dari Citium, Seneca, Epictetus, dan juga Marcus Aurelius. Dalam stoikisme, pertanyaannya bukan hanya bagaimana seseorang bisa merasa lebih tenang ketika menghadapi masalah. Nah, pertanyaan yang lebih mendasar justru bagaimana manusia seharusnya menjalani kehidupan yang baik. Jawabannya berkaitan dengan penggunaan rasio, pengembangan karakter, kebajikan, serta cara seseorang menilai dan juga merespon berbagai hal yang terjadi dalam hidup. Kalau mengutip Stanford Encyclopedia of Psychology, kebajikan atau virtue merupakan bagian penting dalam pandangan stoik mengenai kehidupan yang baik. Nah, dalam menghadapi sebuah masalah, stoikisme mengajak seseorang membedakan hal yang berada dalam kendalinya dan hal yang berada di luar kendalinya. Dimana konsep tersebut menunjukkan bahwa stoikisme tidak identik dengan sikap cuek atau pasrah, dimana seseorang tetap diminta bertindak tetapi tidak menjadikan sesuatu yang berada di luar kendalinya sebagai satu-satunya ukuran atas dirinya nih teman Pro 2. Nah, setelah ini akan kita bahas apa sih mindfulness teman Pro 2. Kalau kamu penasaran jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjaman kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Duh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Tuh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak.
2: Halo. Yuk, masuk. Hidup. Ini dia.
3: Ini dia.

0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, Ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya, dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sebelum hanya pamit dari ruang dengar kamu nih, teman Pro 2, mindfulness ya, kita masih berada di segmen cerita penutup hari ya, dengan topik stoikisme dan juga mindfulness. Kira-kira apa nih bedanya, teman Pro 2? Kalau tadi hanya udah ngebahas tentang stoikisme, teman Pro 2, kali ini mindfulness yang lebih dulu mengajak menyadari pengalaman. Nah, sementara mindfulness ini tuh punya akar sejarah yang berbeda, di mana konsep ini berhubungan dengan tradisi Buddha dan kemudian berkembang dalam tradisi berbagai bentuk di psikologi modern. Nah, dalam psikologi, mindfulness umumnya merujuk pada kemampuan ataupun proses untuk memperhatikan pengalaman yang sedang berlangsung dengan kesadaran tertentu, disertai sikap menerima dan tidak langsung menghakimi pengalaman tersebut. Mengutip jurnal mindfulness, definisi mindfulness itu memang beragam. Meskipun begitu, teman Pro 2, sejumlah unsur yang sering muncul antara lain perhatian terhadap pengalaman saat ini, kesadaran, penerimaan, dan sikap tidak reaktif. Perbedaan titik awal inilah yang bikin mindfulness dan stoikisme dapat terlihat mirip dalam praktik, tapi sebenarnya punya kerangka pemikiran yang berbeda. Nah, penelitian juga melihat hubungan keduanya nih, teman Pro 2, di mana ada penelitian berjudul Seneca Meets the Buddha, The Relationship Between Buddhist and Stoic Mindfulness, secara khusus melihat hubungan antara mindfulness yang berakar dari tradisi Buddha dan juga konstruksi Stoic. Para peneliti menemukan adanya hubungan antara konstruksi mindfulness dan Stoic, termasuk melalui konstruksi yang mereka sebut sebagai Stoic Mindfulness. Nah, hubungan tersebut terlihat kuat dengan aspek non-reactivity dalam salah satu ukuran mindfulness. Nah, ini berarti kemampuan untuk tidak langsung terseret oleh pengalaman atau bereaksi secara spontan menjadi salah satu titik temu antara kedua konsep tersebut. Meskipun demikian, penelitian tersebut tidak menyimpulkan bahwa stoikisme dan juga mindfulness adalah hal yang sama, di mana keduanya tetap dipandang sebagai konstruksi yang berbeda. Nah, jadi teman Pro 2, apa sih bedanya stoikisme dan juga mindfulness? Sederhananya, mindfulness ini bisa dipahami sebagai cara untuk menyadari apa yang sedang terjadi dalam pengalaman diri tanpa langsung bereaksi terhadapnya. Kemudian, stoikisme merupakan filsafat hidup yang mengajak seseorang menggunakan rasio, membedakan apa yang berada dalam kendalinya, serta menjalani hidup berdasarkan kebajikan. Itulah sebabnya teman Pro 2, keduanya bisa terlihat mirip ketika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena keduanya sama-sama punya ruang untuk berhenti sejenak sebelum bereaksi, tetapi pertanyaannya yang muncul setelahnya berbeda. Mindfulness ini lebih banyak bertanya, apa yang sedang terjadi dalam diriku sekarang? Stoikisme bergerak lebih jauh dengan bertanya, bagaimana seharusnya aku menilai keadaan ini dan bertindak? Jadi, mindfulness bukan stoikisme versi modern pun sebaliknya, karena keduanya punya sejarah, kerangka pemikiran, dan tujuan yang berbeda yang meski memiliki titik temu dalam kemampuan untuk tidak langsung terseret oleh reaksi spontan. Nah, teman Pro 2, itulah dia informasi seputar stoikisme dan juga mindfulness ya, teman Pro 2. Apa perbedaan dari keduanya? Tentunya jawabannya berbeda ya, teman Pro 2 ya. Nah, tentunya teman Pro 2, informasi tadi juga menjadi penutup perjumpaan kita pada malam hari ini, karena dari pukul 23.00 hingga pukul 00 waktu Indonesia bagian barat, kita akan masuk ke jazz musik, teman Pro 2, di mana akan hanya hadirkan sajian lagu pilihan untuk menemani kamu di malam hari ini ya, teman Pro 2, bersamai kamu di jam istirahatnya. Dan tentunya pada malam hari, teman Pro 2, Karena sekarang sudah menunjukkan pukul 22 lewat 50 menit waktu Indonesia bagian barat, ya, tahun pro 2 sudah memasuki jam istirahat. Dan tentunya supaya istirahat kamu lebih rileks dan juga lebih tenang pastinya untuk menghadapi hari esok di Jumat, ya, tahun pro 2 dengan beragam aktivitas yang akan kamu jalankan, akan hanya hadirkan pilihan lagu yang sudahnya siapkan tentunya untuk menemani kamu di malam hari ini. Untuk itu teman pro 2, aku Anya dan juga operator yang bertugas pamit dari dengar kamu dan juga udara. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa di lain waktu.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: 105.5 FM.
1: Pada suatu ketika,
2: ya, masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga saling pengertian kan?

0: lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Benar enggak Krisnya?
1: Lah emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah!

0: Tuhan, kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa boleh mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Cuaca lagi sendu banget.
4: Bener banget nih.
3: Kayaknya ada yang lagi kangen nih sama seseorang.
4: Siapa nih?
3: Gebetan paling.
4: Pacar mungkin.
3: Atau malah teman masa kecil.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

Teman Pro 2, seiring dengan terdengar musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya termalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun semalai Bangka Belitung, teman produk di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Produk Selayat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz. Menyapa kamu di pagi, siang, sore hingga malam nanti dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Pro 2, berjumpa kembali di 105.5 FM Pro 2. Baik kamu. Pagi hari ini kamu bersama aku Rima, edisi 18 September 2026. Dan teman-teman Pro 2, pagi hari ini aku bakal temani kamu untuk memberikan sejumlah informasi menarik dengan rangkaian acara yang tentunya gak kalah menarik teman-teman Pro 2 ya. Di antaranya jam 5 sampai jam 6 nanti kamu akan mendengarkan Jazz Music Pro 2. Dilanjutkan di jam 6 sampai jam 9 pagi di Spada Selamat Pagi Teman Pro 2. Dan di jam 9 sampai jam 10 Lingkungan Hidup, Pembangunan Lingkungan Hidup Green Radio. Itu dia Teman Pro 2, 5 jam ke depan aku bakal temani kamu di pagi hari ini. Don't go anywhere, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Perfect.
5: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta. Jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke, sudah. Kok tunggu ya?
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh? Kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
0: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sip.
3: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Oke, sip. Makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
4: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
5: 105,5 FM.
6: rri.co.id
7: rri.co.id
6: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
7: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
6: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
7: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
6: rri.co.id

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
4: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
3: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
4: Maksudnya gimana?
3: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
4: Gak tahu.
3: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
4: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
3: Ah, biar apa?
4: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
3: Serah deh, serah.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Info Pro2FM.
1: Dua Pro 2, kita di Info Pro 2 dari tim basket putri Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games IC Nagoya 2026 dengan kemenangan. Kami kutip dari laman rri.co.id, Sri Kandi Merah Putih berhasil menundukkan Thailand dengan skor 6-1-5-2 dalam pertandingan penyisihan Grup A. Kemenangan di IC International Arena Kamis kemarin terasa istimewa bagi tim Indonesia karena Thailand merupakan tim yang sebelumnya mengalahkan Indonesia pada SEA Games 2025. Pelatih kepala tim Indonesia Gitautas Kivenas mengatakan pertandingan menghadapi Thailand berlangsung ketat dan tidak semudah yang terlihat. Menurutnya Thailand memberikan perlawanan kuat dengan materi pemain dan pelatih yang berkualitas. Sementara pemain tim Indonesia Dewa Ayu Sriyartakusuma mengaku bahagia dan bersyukur atas kemenangan tersebut. Baginya hasil ini merupakan jawaban atas kekalahan yang dialami Indonesia dari Thailand sebelumnya. Pertandingan melawan Thailand merupakan salah satu target yang telah dibangun tim sejak persiapan menghadapi Asian Games. Karena itu seluruh pemain berusaha memberikan penampilan terbaik sejak awal pertandingan. Namun teman Pro 2, bukan hanya soal pertandingan, Ayu juga mengapresiasi dukungan penyelenggara terhadap kebutuhan tim Indonesia selama berada di Nagoya. Dukungan masyarakat Nagoya yang hadir langsung di arena pertandingan turut memberikan kesan positif bagi Ayu. Teman Pro 2, sekian info Pro 2.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
2: Iya, papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
5: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
6: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
5: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
6: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
2: SPPD untuk apa?
1: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
2: Ah, saya takut ah.
1: Bah, ini bos yang suruh.
2: Oh, oke sudah, kok tunggu eh.
3: A few moments later.
1: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
2: Heh, kok mau kemana jadi?
1: Ke Jakarta, cepat sudah.
2: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
1: Heh, kok bikin lebih-lebih eh? Nanti saya kasih ke uang pulsa.
2: Yo, sip.
4: Oh, no.
1: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
2: Oke, sip, makasih.
1: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
2: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
1: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
6: 105,7

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.
2: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
3: Sepakat!
4: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
5: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
4: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, Dan. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
5: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
6: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
7: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya, supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
4: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
3: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
4: Maksudnya gimana?
3: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
4: Nggak tahu.
3: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
4: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
3: Hah, biar apa?
4: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
3: Ah,

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Sen, Sen.
1: Oi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu, begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya, coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau nggak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini. Begadang, jangan
1: begadang. Nah, gitu dong, tidur itu penting.

0: jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu. Begadang boleh saja.
1: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.

Oke, Tuan Pro masih di 105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Pagi hari ini Tuan Pro 2 kita cek dulu dari perakiran cuaca dari Provinsi Bangka Belitung ya. Di pagi hari ini kayaknya cuacanya cerah banget sih, tapi Tuan Pro 2 ya. Dari Kabupaten Bangka sendiri untuk hari ini Jumat 18 September 2026 ya, itu diperkirakan berawan ya. Seperti pagi hari ini walaupun belum terlihat mataharinya, tapi memang agak sedikit berawan. Sementara di Pangkal Pinang, Tuan Pro 2 juga udaranya yang berawan walaupun ada mataharinya. Lanjut di Belitung Timur juga cuacanya cerah, tapi di Bangka Barat berawan. Sementara di Bangka Tengah dan Bangka Selatan hujan ringan. Di Belitung cerah banget ini, Tuan Pro 2. Kayak cuacanya lumayan baik-baik saja sih, walaupun ada beberapa yang kayak di Kabupaten Bangka Selatan maupun Bangka Tengah itu dilanda hujan dengan intensitasnya ringan. Tapi kayaknya seharusnya ya Tuan Pro 2, kita sudah memasuki musim penghujan. Tapi mungkin belum, jadi kita tunggu aja bagaimana Tuan Pro 2, apakah nanti akan ada hujan yang turun untuk mengguyur wilayah Kota Sungai Liat dan sekitarnya ataukah belum ya. Untuk suhunya sendiri terendah di angka 23 derajat Celcius dan tertinggi di angka 35 derajat Celcius. Kelembaban terendah di angka 43% dan tertinggi di angka 90%. Itu dia Tuan Pro 2 untuk perakiran cuaca di Provinsi Bangka Belitung sendiri ya. Jadi buat kamu yang mungkin hari ini mau weekendan, mau jalan-jalan atau mungkin mau menghabiskan waktu di rumah aja sambil chill gitu ya, nonton film ataupun beres-beres rumah, selamat beristirahat aja. Untuk yang lagi bekerja, semangat bekerjanya. Untuk yang lagi sekolah, masih sekolah ya anak-anak, ada juga yang masuk hari ini, ada yang libur juga, ada yang untuk yang kerja dan masih dari WFA atau WFH gitu ya, work from anywhere atau work from home and work from office juga ada. So apapun yang kamu kerjakan, pokoknya kalian semangat aja beraktivitas. Jangan lupa untuk sarapan di pagi hari ini. Oke, nanti kita bakal ngebahas informasi yang lainnya lagi hanya di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.